menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami akan hadir ya dengan sebuah informasi untuk Anda yang mendengarkan program Halo RRI Wamena di Halo RRI. Yang bertanya di minggu kemarin ya, ada Bapak Gradus dari 081344441400 dan juga Pak Aida. Iya, Mbak Aida 082190923811. Di mana? Tentang karakter anak. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita ke depan untuk mendisiplinkan dan juga mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, karakter anak tersebut. Kita akan mendengarkan ataupun mengikuti ya dialog kali ini untuk Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dari program Satu RRI Wamena.
7: Untuk mengetahui bagaimana informasi tentang topik kita Kota Pendidikan Papua, tantangan disiplin dan karakter anak bangsa menuju Indonesia Emas, ada Ibu Jacinda Elwilei Basinger BAMA. Selamat siang Ibu.
8: Selamat siang, senang sekali bisa bergabung hari ini.
7: Kabarnya bagaimana?
8: Kabar sehat, baik, terima kasih.
7: Luar biasa ya. Oke, sebelum ini beralih ke Ibu selanjutnya, Ibu Jacinda boleh diinformasikan dulu, Ibu seperti apa sih pengalamannya terlebih khusus untuk konselor kesehatan mental?
8: Baik, baik. S1 saya itu pendidikan dasar, terus S2 dalam kesehatan mental dari universitas di Amerika, dan sejak 2013 saya bekerja di Sekolah Papua Harapan sebagai penasehat dan mendukung semua aktivitas sekolah.
7: Asik. Ada Ibu Cindy Dia SE, konselor juga di siang hari ini. Selamat siang Ibu.
9: Selamat siang Kak Tanti.
7: Bagaimana hari ini?
9: Sekalian. Baik, kabar baik.
7: Luar biasa,
9: terima kasih
7: ya
9: sudah diundang.
7: Oke, sebagai konselor tentang anak, ada yang bisa disampaikan sebelum kita membahas tentang topik kita?
9: Ya, di masa sekarang ini peran orang tua besar sekali ya untuk mendampingi anak, karena pengaruh yang masuk ke anak-anak kita itu bukan hanya dari keluarga, tapi dengan semakin mudahnya komunikasi di sana sini, media sosial itu punya pengaruh yang besar. Jadi peran orang tua juga penting untuk mendampingi dan mengarahkan anak-anak kita.
7: Ada Ibu Susi Maria MD, MED, EC, konsultan pendidikan anak usia dini. Ini kayaknya paling sabar ini sebenarnya.
10: Selamat pagi Mbak Tanti.
7: Bagaimana kabar ini?
10: Kabar saya luar biasa, puji
7: Tuhan. Luar biasa ya. Sebelum bahas kita, bahas tentang anak. Apa sih yang perlu kita tahu tentang anak usia dini?
10: Anak usia dini itu seperti kertas putih.
7: Asik.
10: Ya, ketika kami mencoret, apapun bentuk coretan itu akan membekas sampai mereka besar. So itu paling penting ketika anak ada di dalam usia dini,

0: kami meletakkan dasar yang paling kuat, yang paling cocok, karena itu yang akan menentukan jadi apa mereka di masa depan.
1: Asik. Iya, masih di topik kita, potret pendidikan Papua, tantangan disiplin dan karakter anak bangsa menuju Indonesia Emas. Anda juga boleh berpikir.

0: pendidikan di Papua. Sebenarnya anak-anak di Papua ini seperti apa sih?
1: Ya, jadi terima kasih. Dari pengalaman saya di Sekolah Papua Harapan, yang saya melihat ada semangat untuk belajar. Pasti setiap anak punya tantangan masing-masing itu di seluruh dunia seperti itu. Jadi apa yang dihadapi di komunitas, di rumah, itu juga dibawa ke sekolah. Jadi untuk anak-anak yang dapat dukungan dari komunitas dan dari rumah, ya lebih gampang juga belajar di sekolah. Tapi yeah. juga kalau ada tantangan masing-masing, pasti itu juga dilihat di sekolah. Nah, pasti salah satu tantangan di masa ini adalah tantangan digital juga, karena pengaruh sekarang ini bukan hanya dari rumah dan yeah. komunitas, tapi juga dari dunia digital itu. Okay. Dan itu juga kami lihat di Sekolah Papua Harapan.
0: Di Sekolah Papua Harapan. Ibu Cindy, sebenarnya apa sih perbedaan anak-anak di Papua dengan anak-anak di luar Papua?
2: Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau saya lihat, saya memang di Papua sejak 2011, sebelumnya saya di Malang, Jawa Timur. Jadi memang berbeda yang saya lihat ya. Kalau anak-anak di Jawa begitu yeah. ya, yang boleh dibilang kota besar begitu, mereka punya semangat kompetisi yang cukup tinggi begitu. Tapi di anak-anak, kalau anak-anak Papua ini, mereka punya semangat kelompok atau komunitasnya itu besar sekali.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ya itu masing-masing punya kelebihan dan kekuatannya. Kalau secara keinginan atau semangat belajar, saya melihat semuanya sama-sama punya keinginan dan semangat belajar itu.
0: Walaupun di luar Papua ya?
2: Di luar Papua, di Papua juga.
0: Okay.
2: Gitu. Dan yang mungkin membedakan adalah perlunya di Papua ini dukungan fasilitas pendidikan yang lebih ya, jadi dari ketersediaan tenaga guru yang betul-betul punya hati untuk mengajar anak-anak dengan setia begitu ya, dan apa namanya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memungkinkan anak-anak Papua itu menemukan talenta mereka.
0: Oke. Okay.
2: Itu mungkin yang bisa dikatakan satu hal yang masih menjadi PR menurut saya di Papua gitu.
0: Oke, okay. Ibu Susi Maria.
3: Baik.
0: Oke, okay. Sebagai konsultan pendidikan anak usia dini, tentang pendidik, ada yang bisa disampaikan tentang pendidik di Papua dengan yang di luar sana? Apakah kualitas dan juga kuantitas pendidik di Papua dengan di luar sana berbeda?
3: Ini pertanyaan yang cukup kritis karena saya diminta untuk menilai ya. Iya, jadi sebenarnya dari pengalaman saya mengajar, saya sendiri mengajar sempat di Piramid di daerah cukup di luar. Tantangan terbesar itu adalah instruktur dan keamanan. Ini okay. yang kadang-kadang membuat guru-guru yang punya semangat 45, saya ingat dulu ada pendidik dari SM3T, mereka punya semangat luar biasa, tetapi ketika ditempatkan di daerah-daerah yang pinggiran dengan hati yang luar biasa mau mengabdi dan memberikan yang terbaik, sering terhalang oleh fasilitas dan keamanan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kualitas guru, sebenarnya kualitas guru kita tidak kalah baik dengan guru-guru yang ada di luar Papua pegunungan sebenarnya. Karena pemerintah memberikan banyak pelatihan-pelatihan, banyak pendampingan, sehingga itu merupakan peluang untuk guru selalu mengupgrade pengetahuannya. Cuma kadang-kadang gangguan eksternal ini yang biasanya
0: mengganggu. Itu juga jadi mempengaruhi diri kita sendiri ya, benar, ke daerah ya, kita.
3: Benar, ya. Jadi ini PR terbesar, sama seperti Ibu Cindy bilang, selain PR yang Ibu Cindy kasih buat pemerintah, saya juga mau kasih satu PR buat pemerintah.
0: Boleh, supaya
3: iya, saya betul-betul betul concern dengan pendidikan supaya kualitas naik. Jangan kita selalu berpikir oh Papua pegunungan tertinggal. Tertinggalnya ini karena apa?
0: Ya.
3: Untuk buat Papua pegunungan

0: terutama dengan Papua dan pulau-pulau lain di Republik Indonesia ini, apa yang kita harus buat? Kita nggak bisa mengeluh hanya masalah saja tanpa cari solusi. Benar. Itu saja saya pikir.
1: Iya. Saya... Kalau tentang pendidik, memang sebenarnya tidak ada bermasalah ya. Kalau kita kualitas dari guru-gurunya. Iya. Apa sih yang bisa disampaikan Ibu Susi kepada pemerintah, kepada masyarakat supaya ini bisa sampai ke sekolah? Kan kalau gurunya juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan, anaknya juga akan menjadi korban.
0: Iya, Mbak Tan, ini saya ngomongnya harus hati-hati nih.
1: Boleh.
0: Sebenarnya tidak. Ya, saya hanya mau sampaikan bahwa selama ini saya pikir pemerintah cukup berupaya untuk menempatkan guru-guru di setiap sekolah secara maksimal ketika mereka, dalam hal ini pemerintah, mendapatkan guru-guru itu betul-betul melalui seleksi penerimaan pegawai yang sesuai dengan mereka punya gelar.
1: Okay.
0: Ya. Jadi ada gelar SPD, ya itulah yang cocok ditempatkan di sekolah-sekolah. Yeah. Karena mereka itu yang mengalami dan menerima ilmu-ilmu sebagai pendidik. Nah, pesan saya sebagai pendidik, sebelum saya sampaikan pesan, saya mau bilang dulu kepada pendidik-pendidik yang ada di Papua Pegunungan, selamat Hari Pendidikan.
1: Okay.
0: Semangat para pendidik, ya. Anak-anak bangsa ini. Jadi untuk pendidik-pendidik ini saya hanya mau sampaikan bahwa jika ada peluang untuk pelatihan, peluang untuk belajar dari komunitas, jangan menutup diri. Saya masih memperhatikan beberapa dari kami yang sudah ada di zona nyaman. Kalau saya sudah dapat gelar ini, sudah cukup, tidak perlu belajar hal lain. Harus saya kasih tahu bahwa pendidikan itu berkembang terus.
1: Yeah.
0: Berkembang terus. Ini nampak nyata ketika saya memperhatikan guru-guru zaman, kalau kita bilang anak sekarang kan Gen Z dengan Gen Alpha ya.
1: Alpha,
0: nah,
1: yeah.
0: Ini yang guru-guru mundur ke belakang, milenial, yeah, masih bagus, tapi di belakangnya yang... Gen apa ya?
1: Gen Z.
0: Yeah, yeah.
1: Yeah.
0: X, Gen X. Itu yeah, kayaknya saya Gen X ya. Kita ini kebanyakan gaptek. Bukan okay, teknologi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Terus ketika teknologi itu masuk di zaman anak-anak ini, kita marah gitu loh. Hah, zaman kita dulu nggak ada kayak begitu.
1: Yeah.
0: Terus ini bukan solusi. Kita yang harus catch up situasi.
1: Harus
0: itu.
1: Mengupgrade diri.
0: Ya, yeah, diri. Sehingga kita juga tahu apa yang terjadi. Saya mau kasih satu contoh nih. Dulu orang tua kita suka marah ya kalau kita main di luar rumah lama-lama.
1: Yeah.
0: Dari mana kamu? Habis main karet, Mak. Dipukulin kakinya.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi kita dimarah bukan karena karetnya, bukan. Kita dimarah karena waktu kita bermain terlalu lama. Dan ini terbawa di zaman ini, orang tua membiarkan anak bermain HP. Gadget itu nggak salah, nggak punya dosa dia.
1: Okay.
0: Yang punya dosa itu kita orang tua dan pendidik yang tidak membatasi waktu bermain itu. Karena saja zaman dulu juga kita main kelewatan waktu. Zaman sekarang juga boleh main, tapi waktunya yang diatur. Jadi itu dua pesan langsung untuk pendidik dan juga untuk orang tua.
1: Orang tua. Ya. Untuk keamanan.
0: Keamanan. Sayangilah guru-guru ini. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Jadi kalau mereka ada, itu akan menjamin pendidikan anak-anak dari Bapak Ibu.
1: Okay.
0: Jadi sayangi mereka, temani mereka, dampingi mereka, supaya mereka pun memberikan ilmu, mentransfer semua pengetahuan mereka kepada anak-anak kita dengan suka, dan juga itu menjadi satu pengabdian yang berharga.
1: Asik. Ibu Jacinda, selama di SMA Papua Harapan, sebenarnya kualitas pendidikan mereka seperti apa sih?
2: Ya. Jadi langsung mungkin saya juga mau menyambung kata-kata saya dengan apa yang Ibu Susi sudah okay, sampaikan. Kalau boleh, satu faktor yang besar untuk anak-anak bisa belajar dengan baik itu hubungan antara guru dan anak. Ya, juga antara orang tua dan yeah, anak. Karena harus ada batas yang diberikan dan juga semangat yang diberikan. Jadi menurut saya kalau pendidikan akan jalan baik, harus ada ekspektasi tinggi, okay, harus ada kasih besar, dan harus ada ketegasan juga, boundaries yang jelas.
1: Yeah.
2: Ya. Di SPA kami ada dari TKA sampai kelas 12. Jadi ini di setiap jenjang itu saya melihat bahwa hubungan antara guru dan anak yang sangat menentukan keberhasilan anak itu. Ya, jadi kualitas yang saya lihat yang ada di Sekolah Papua Harapan itu ada karena hubungan itu, karena kasih besar itu, karena ekspektasi yang tinggi. Ya, memang juga fasilitas dan dukungan itu juga penting. Kembali kepada Miles juga.

0: Boleh dijelaskan secara rinci, Bu Yasinda, supaya orang lain bisa menerapkan itu juga ke setiap sekolah-sekolah masing-masing.
1: Jadi salah satu resource, sumber yang sangat saya hargai itu namanya Connected Families. Bapak Ibu juga bisa buka di website. Di situ mereka ada kerangka. Kalau kita akan mendidik anak, kalau kita akan mempermurid anak, apa yang harus kita lakukan? Jadi itu mulai dengan dasar pertama itu kamu aman dengan saya. Mm-hmm. Itu pertama. Nah, kita tidak bisa tentukan apa yang terjadi di kamu sama saya. Kamu tidak akan dimalukan, kamu tidak akan dimarahi, tetapi kamu tetap akan dengar ekspektasi yang tinggi dan kasih besar. Jadi itu pertama, kamu aman sama saya. Yang level 2 itu kamu dikasihi. Tidak berdasar apa yang kamu buat, kamu nakal, kamu taat, itu semua kamu dikasihi. Nah, yang ketiga,
0: oh, berarti tidak ada perbedaan.
1: Dikasihi. Nah, yeah, pasti yang level yang berikutnya, okay, di situ yang level ketiga itu kamu mampu dan dipenuhi. Jadi kamu punya talenta. Dan itu bukan talenta untuk kamu sendiri, okay, tetapi kamu dipanggil oleh Tuhan untuk pakai talenta itu. Dan yang paling tinggi di kerangka ini itu kamu bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab atas keputusanmu. Jadi kalau kamu nakal, kamu tetap dikasihi, tapi ingat kamu punya kemampuan yang Tuhan mau pakai dan kamu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi saya rasa itu menolong.
0: Perbedaannya itu bagaimana sih, Ibu Yasinda, kayak anak, bagaimana kita menerapkannya? Karena yang kedua dengan yang ketiga kayaknya hampir sama.
1: Oke. Terus
0: yang ketiga,
1: kamu mampu dan dipanggil oleh Tuhan. Jadi Ibu, Tante, bedakan itu bagaimana? Itu pertanyaan. Jadi kalau kamu dikasihi, itu seperti dari saya kepada anak.
0: Ya,
1: kamu dikasihi. Nah, kamu mampu dan kamu dipanggil, itu kembali kepada apa yang Tuhan sudah titip di dalam anak itu sendiri. Dan itu berbeda seperti yang Ibu Cindy tadi bilang, kami harus juga menolong anak-anak untuk menemukan apa itu yang Tuhan
0: tahu.
1: Itu juga berbeda. Dan untuk mereka merasa percaya diri di dalam kelas, mereka juga harus menemukan mereka punya bakat di mana, karena tidak semua yang punya bakat yang sama.
0: Berarti tidak akan lurus saja ya, kalau contohnya matematika, langsung matematika semuanya harus tahu, bukan gitu ya?
1: Ya, tetap pasti ada ekspektasi dasar ya. Tapi tidak semua yang akan akan menonjol di situ. Pasti ada yang mungkin pintar di bidang yang lain, ya kalau kita melihat multiple intelligence ini, Howard Gardner, semua pendidik pasti tahu ini. Itu melihat ya, anak-anak tidak hanya pintar math atau pintar membaca, tapi ada alam ya, banyak anak Papua yang pintar alam ini ya. Ada juga pintar musik, pintar gerakan,
2: olahraga.
1: Tambahan apa lagi, Bu?
2: Seperti bawa solos.
1: Betul.
2: Dia itu cerdas dengan kinestetik dan dia itu pintar dengan olahraga ya.
0: Oh, berarti
2: ada satu anak kita di Papua Pegunungan itu, Evander. Oh, itu dia pintar sekali, dia juara sains
0: dan math.
2: Itu jadi Tuhan kasih setiap anak dengan kecerdasan yang berbeda-beda, Mbak Tanti. So jangan, kadang-kadang seperti ini ya, Ibu Jacinta, di dalam satu keluarga kami punya tiga anak. Matematika, yang kedua tidak akan seperti itu. Ya, tidak akan seperti itu. Kebetulan saya punya tiga anak laki-laki dan mereka punya pintar berbeda-beda. Jadi tinggal seperti yang tadi Ibu Jacinta katakan, kita gali, ada sekolah-sekolah yang harus menggali seperti itu. Dan memang di dalam program-program yang kami buat juga untuk pendidikan anak usia dini, kami coba untuk membantu guru mengenali anak ini. Ketika kami lihat, oh yang ini kok matematikanya lambat ya Bu, tapi kok bahasa Indonesianya bagus, berarti dia diarahkan lebih banyak ke bahasa Indonesia untuk mengasah itu menjadi tajam, meruncing tajam, satu yang menonjol. Lalu matematikanya kami imbangi. Jadi tidak bisa berharap satu kelas semua matematika semua, dapat A. Tidak.
0: Berarti pendidik juga harus peka dong untuk ini.
2: Benar, itu harus. Itu modal dasarnya.
0: Oke, untuk Ibu Cindy, tentang pendidikan di Papua. Sebelum kita masuk ke tantangan selanjutnya, ini potret pendidikan di Papua. Mulai dari tadi sudah ada dari Jawa, sudah ada di Papua. Oke. Ini kita menjurus ke orang tua. Sebenarnya bagaimana sih pengaruh orang tua terhadap anak, cara dukungan orang tua terhadap

0: Kemenparekraf ini supaya pendidik Papua dengan pendidik Papua ini sama-sama berjalan?
1: Ya, itu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi kami, ya, kita pasti percaya orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik gitu ya untuk anaknya. Yang perlu diperhatikan itu menurut saya bersumber juga dari kerangka connected families yang tadi Bu Jacinta jelaskan. Itu yang pertama, menerapkan disiplin yang bukan hanya berfokus kepada perilaku luar gitu, tetapi melatih anak-anak itu untuk punya kesadaran dari dalam. Tentu saja kadang-kadang orang tua pasti perlu apa namanya seperti membenahi perilaku ya gitu. Misalnya kamu nggak boleh lakukan ini sama orang tua misalnya begitu. Tetapi selain itu juga menemukan cara supaya orang tua itu bisa bangun hubungan, tadi yang Bu Jacinta bilang, hubungan antara orang tua dengan anak yang bisa menyentuh hati anak, sehingga anak itu punya kesadaran untuk tetap berperilaku yang konsisten walaupun orang tuanya tidak ada begitu. Jadi itu yang kita perlu temukan caranya, dan memang penting sekali untuk orang tua itu mengenal anaknya. Saya sendiri punya anak sudah besar, dan pada waktu dia macam saya nggak mengalami, boleh saya bikin kesalahan begitu. Pada waktu anak saya masih kecil, masih SD begitu ya, bentuk komunikasi saya itu kan banyak instruksi gitu kan, banyak mengarahkan. Tapi pada waktu dia sudah remaja, seharusnya bentuknya itu adalah interaksi diskusi. Terus terang saya terlambat waktu itu. Jadi masih udah, dia sudah SMP, saya masih banyak apa instruksi begitu, padahal harusnya kan sudah diskusi gitu. Jadi ada masanya itu anak saya jadi kurang terbuka. Jadi walaupun ini anak sendiri nih, tetap kita perlu cari waktu untuk mengenali anak ini tuh cara berkomunikasi yang bisa diterima sama dia tuh seberapa gitu. Jadi itu memang tugas yang berharga ya untuk setiap orang tua, tugas yang tidak gampang juga begitu. Jadi baik sekali kalau misalnya di sekolah ada kerjasama sekolah dengan orang tua, misalnya contohnya ya di sekolah Papua Harapan ada program parenting begitu. Jadi orang tua diundang, ada materi, nanti bisa diskusi ya, seperti itulah kurang lebih kira-kira Kak Tanti.
0: Iya, Bu Cindy mulai dapat kerjasama mendidik anak itu.
1: Oh iya, betul, itu pertanyaan yang baik ya. Kalau menurut ya menurut teori itu kan Erikson ya, tokoh pendidikan itu dia membagi usia anak. Jadi misalnya pada usia yang umur sekian, anak-anak itu pemikirannya masih konkret, contohnya begitu ya, sehingga kita golden age, kita masih memberikan contoh-contoh itu yang visual dengan kita sendiri misalnya menjadi teladan begitu. Jadi kita sendiri orang tua menjadi teladan. Nah, semakin anak bisa berpikir abstrak, itu dimulai dari sebetulnya mulai dari pra-remaja. Kalau mau gampang, anggaplah mulai kelas 5 begitu.
0: Kelas 5 SD.
1: SD orang tua harus hati-hati. Sudah mulai izinkan ada diskusi, kesempatan anak untuk mengutarakan pendapatnya. Saya menyadari ini memang tidak gampang ya untuk para orang tua yang mungkin hari ini kesempatan melihat siaran ini. Saya tahu ini nggak gampang gitu, tapi alangkah baiknya kalau lebih awal berikan ruang yang aman untuk anak berpendapat. Penting bagi kita orang tua, kita bisa tidak setuju pada pendapat anak kita begitu, tapi penting bagi orang bagi anak untuk tahu bahwa walaupun Mama tidak setuju dengan pendapatmu, Mama tetap mengasihimu. Tadi yang poin itu tadi ya.
0: Sebenarnya saya suka sekali dengar kata-kata mengasihi itu. Tapi susah diterapkan.
1: Betul, gitu. Jadi kasih pemahaman pada anak. Anak saya pernah waktu itu dia melakukan sesuatu yang saya tidak sukai, dan waktu ini dia sudah kuliah bahkan ya. Dan waktu kami diskusi begitu, saya bilang, kamu menyadari nggak konsekuensinya begini? Dan dia tahu konsekuensinya. Tapi dia juga bilang sama saya, untuk saat ini saya masih tetap mau melakukan. Waduh, itu waktu itu ya hati saya rasanya, waduh, dia sudah tahu konsekuensinya, tapi dia tetap mau melakukan. Tapi akhirnya saya bilang sama dia, Mama menghargai keputusan kamu. Tentu saja kamu juga tahu apa yang sebaiknya kamu lakukan, tetapi Mama tetap mendukung dan Mama berharap kamu pikirkan untuk ambil keputusan yang tepat. Memang perlu waktu, tapi akhirnya dia, saya sudah tidak lakukan lagi. Dia bilang begitu.

0: sekali ya rasanya sudah sampai di itu, tapi itu tidak gampang. Saya akui itu tidak gampang.
1: Iya memang ya, sebagai orang tua juga pasti banyak sekali tantangan yang akan dilakukan untuk mendidik anak ya. Bukan juga.
0: Iya, maaf saya tambahkan sedikit lagi. Saya lebih berharap sih anak saya berani gitu terbuka sama saya. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan pun, saya lebih ingin saya dengar dari dia daripada orang lain.
2: Benar.
1: Wow.
2: Ya.
0: Kadang-kadang terjadi juga orang lain yang kasih tahu saya begitu sehingga dia
1: tapi kayaknya sakitnya jadi double ya.
0: Iya, begitu. Begitu. Jadi karena itu saya belajar untuk menghargai dia, berusaha mengerti walaupun saya tidak setuju. Jadi bisa menghargai, mengerti walaupun tidak setuju dan tetap ada ruang untuk diskusi begitu.
1: Oke, sekarang ke Ibu Jessica. Ya, kita akan masuk di tantangan disiplin. Di sini tantangan disiplin di pendidikan. Kan beda nih, kalau dengan orang tuanya pasti dia sudah tahu bagaimana arahan dari orang tua untuk mengikuti. Kalau di sekolah seperti apa?
3: Ya, terima kasih Kak Tati. Jadi ini memang ya bertanya tentang disiplin itu topik yang luas dan selalu kita mau lihat kasus apa dan yang kita tujui itu bagaimana supaya konsekuensi berkait dengan pelanggarannya. Jadi di sekolah. Ya, ini satu bulan yang lalu saya bawa topik ini di professional development di SPH juga kami bahas ini. Bagaimana kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh anak kita menghadap dengan cara apa? Nah, pada setiap kasus pasti ada respon yang berbeda. Tetapi pertama kita mau mengambil waktu untuk mendengar dari anak apa yang terjadi. Karena seringkali ada asumsi ya. Jadi kalau ada kasus ini, PR tidak diselesaikan ya. Paling sederhana seperti itu. Jadi pertama saya akan tanya PR-mu tidak selesai itu kira-kira kenapa? Terus saya akan dengar dia ada penjelasan apa, listrik mati atau anjing makan kertas atau ya pasti ada banyak alasan ya. Terus setelah itu saya akan ajak dia untuk berpikir, sekarang ini kamu merasa apa? Kalau kita sudah tiba di titik ini di mana PR-mu tidak selesai, terus saya juga akan sampaikan ekspektasi saya itu PR selesai. Jadi ke depan bagaimana supaya PR-mu bisa selesai?
1: Oh iya, cari solusi ya.
3: Cari solusi bersama itu betul. Ya, konsekuensi tetap jalan. Jadi itu yang penting sekali kalau bisa anak-anak tidak kaget dengan konsekuensi, tetapi sudah tahu terlebih dahulu konsekuensinya apa.
1: Oh, berarti sudah dikasih tahu terlebih dahulu ini.
3: Itu yang kita selalu tujui ya. Tidak selalu kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita mau. Jadi misalnya di Sekolah Papua Harapan, di kelas independent living yang saya ngajar kepada anak kelas 12 yang persiapkan diri untuk keluar keluar situ, mereka tahu kalau satu hari terlambat itu kurang 10% dari nilainya. Jadi besok bisa diserahkan PR-mu tapi akan dikurangi nilainya ya. Jadi
1: ada konsekuensi
3: ada
1: sendiri.
3: Konsekuensi. Nah, sekarang ini saya ada di Wamena bersama dengan Ibu Cindy dan anak dari SMA Sekolah Papua. Kami itu saat jam makan semua kumpul supaya kami tidak cari kesini kesitu dan kalau ada yang terlambat konsekuensi mereka akan bantu untuk cuci piring. Jadi sudah terlebih dahulu diketahui di waktu itu semua anak tahu juga. Ada juga namanya ini untuk kegiatan ini outdoor education, ada ekspektasi tidak buang sampah sembarangan. Kalau anak buang sampah sembarangan, kalau mereka tinggalkan sampah satu pun yang tidak dari bos sampah dan semua bisa panggil itu bos sampah untuk ambil dan bantu ambil sampah dari anak yang lain. Jadi itu seperti buat suasana di mana orang tertawa, relax, tetapi tetap ada ekspektasi dan ada konsekuensi.
1: Dan itu sangat bermanfaat sekali ya.
3: Betul.
1: Oke. Ibu

HLRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Hubungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Ibu Cindy. Ya. Oke, kita ini masuk ke karakter anak bangsa nih. Tapi tunggu dulu. Ini diantara ibu bertiga ini sebelum kita masuk ke sini ya. Pernah dengar kata-kata Nono ya baby, Nono ya baby. Ini ya. Ini sebenarnya kita bukan membahas orangnya, bukan membahas sesuatu hal yang artinya kita menyalahkan mereka. Jadi kalau menurut ibu bertiga nih, Bu Jacinda, Ibu Cindy dan juga Ibu Susi, apakah itu betul? Apakah itu benar cara didiknya? Dari siapa dulu nih?
1: Saya akan bilang itu sebenarnya salah.
0: Okay.
1: Karena anak kecil mereka tidak mengerti kata no atau jangan. Ketika kita bilang jangan lari, dia akan dengar lari. Jangan pukul, pukul. Itu yang mereka akan dengar. Jadi orang tua jangan bilang no no, tetapi tidak ada tindakan. Saya lihat banyak. Maaf, saya kebetulan Nasrani, jadi kalau ke gereja tiba-tiba ada anak yang lari, no no no no, no tetapi tidak pegang, saya gemes, aduh saya harus pegang tangan. Jadi ketika saya bilang, ada aksi yang mengikuti, supaya itu paham, karena kasihan, dia masih seperti kertas kosong, kata saya tadi. Dia tidak paham, so kita yang harus mengarahkan. Ibu Cindy bisa lanjutkan lebih lebar.
0: Pernah dengar ya Ibu Cindy ya?
2: Iya, iya. Apa namanya, tadi saya nyambung yang dari ibu Susi itu apa namanya, saya setuju sekali bahwa anak-anak itu kurang bisa kalau hanya dibilang jangan begitu. Mereka harus diajarkan juga apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Jadi salah satu prinsip yang paling gampang begitu ya, misalnya kalau punya anak dua orang begitu, terus kakak sama adik, kalau kakak pukul adik misalnya, berarti tangannya kan melakukan sesuatu yang menyakiti adik, maka kakak harus melakukan sesuatu dengan tangannya untuk menolong adik, begitu. Jadi pada saat itu secara sederhana anak-anak bisa dilatih untuk menyadari bahwa apa yang ada pada mereka itu bisa untuk memberkati orang, melakukan yang baik gitu, jangan digunakan untuk menyakiti. Ya betul kata yang Bu Susi ya, kalau cuma no-no begitu tidak ada tindakannya, ya anaknya paling ya cuma ketawa-ketawa aja, gak ada dampak begitu.
0: Oke,
3: boleh saya tambah lagi?
0: Boleh.
3: Saya juga ini menarik sekali, jadi ya kita harus menghentikan kesalahan, terus harus mengarahkan ke hal yang baik ya, harus ada tindakan, dan juga sebaiknya ada penjelasan, karena kita ingin anak-anak untuk berpikir kritis juga. Jadi satu contoh ini, saya heran sekali, saya melihat bapak saya, dia sayang sekali sama anak kecil. Jadi satu kali ada anak kecil, mungkin 2 tahun saja, dia mau lari menyeberang jalan, dan ada yang bilang no no no, tapi tidak ada
0: tidak
3: yang
0: bergerak.
3: Nah, bapak saya angkat anak itu, tapi bukan hanya angkat dia, tapi dia mulai jelaskan, itu ada mobil yang mau lewat, kalau kita lari, kita diserang. Dan anak ini yang kecil, saya masuk di situ. Nah, ya semakin besar anak-anak, kita ingin mereka juga berpikir kritis. Jadi bukan hanya no, tapi no, dan ada konsekuensi atau ada penanganan apa, terus kira-kira kenapa itu bahaya, atau kenapa itu salah, atau dampak pada orang lain, atau dampak kepada kamu, itu kira-kira apa, supaya berpikir juga kritisnya.
0: Oke, tentang karakter, ini untuk menuju Indonesia emas. Oke, ini kita jangan bahas tentang dari Indonesia dulu, karena Ibu Jacinda dari Amerika nih. Orang anak di Amerika dengan Indonesia, khususnya Papua, apa bedaan karakternya?

0: Ya, terima kasih pertanyaan. Jujurnya, Kak, saya lahir besar di Indonesia, jadi lebih banyak pengalaman di Indonesia. Tapi yang saya lihat ya, di Amerika orang lebih berpikir individu.
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi anak rasa saya bisa lakukan apa yang saya mau, tidak terlalu merasa perlakuan mereka akan bawa dampak pada keluarga atau komunitas, atau tidak terlalu peduli. Mereka hanya peduli sampai kecil, sudah dari anak kecil, dan pesan yang diberikan oleh keluarga, oleh masyarakat juga, kamu adalah, kamu punya apa, kemampuan diri sendiri, kamu punya identitas sendiri, dan kamu harus temukan itu dan mengikuti itu. Nah,
1: mulai dari kecil masyarakat juga sudah menerapkan itu di lingkungannya masing-masing.
0: Sudah, dan menurut saya mungkin ada yang mungkin ada kekuatan di situ untuk orang berani, apa, ada kepercayaan diri. Tapi di sisi yang lain ada bahayanya juga, karena diciptakan oleh Tuhan hanya keluar di dunia ini sendiri, tapi kita lahir di dalam keluarga yang harus mengajar kita tentang nilai, tentang identitas. Dari pandangan Kristen juga, siapakah Tuhan? Tuhan punya ekspektasi apa ya? Terus juga di sekolah dan di dalam komunitas apa? Jadi di Indonesia anak-anak lebih menghargai pemikiran orang tua, pemikiran komunitas, dan merasa bahwa dia punya identitas itu dibentuk oleh dia punya keluarga dan apa yang dia akan berdampak, dan dia akan peduli tentang itu.
1: Itu perbedaannya ya.
0: Itu salah satu perbedaan.
1: Perbedaan karakter di sana.
0: Betul.
1: Tapi masalah perkembangannya mereka, apakah lebih bagus di Amerika atau di Indonesia?
0: Tidak bisa dijawab secara umum itu ya. Memang yang saya lihat untuk pendidikan yang baik harus berpikir kritis ya. Nah, satu manfaat dari orang punya nilai individual identity, dia lebih gampang berpikir kritis. Indonesia di sini kita kadang akan ikut pemahaman atau pikiran komunitas.
1: Kayaknya dari, banyak batasan ya kalau di Indonesia ya.
0: Batasan dan juga seperti ada banyak kasus di mana anak hanya diajar ini jawaban, tetapi tidak diajak untuk berpikir kenapa. Atau kalau dikasih tahu ini jangan melawan, jangan bertanya, tetapi ikut saja ya. Tapi kita ingin untuk anak juga bisa bertanya, tetapi juga menghargai juga batas yang ada.
1: Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk ini. Kita masih tentang karakter anak bangsa. Sebelum ke Ibu Susi, ke Ibu Cindy dulu. Karakter anak bangsa ini yang seharusnya bisa kita ubah untuk Indonesia emas ini apa?
2: Wah, itu pertanyaan yang sulit ya. Kalau menurut pendapat saya yang bisa saya bagikan, karakter yang cukup penting ya untuk mulai dibangun sejak dini. Yang pertama, ketaatan dan rasa hormat kepada orang tua atau otoritas. Dan yang kedua adalah punya integritas. Nilai kejujuran, nilai menghargai keputusan. Dan dimanapun integritas itu kan berarti dimanapun berada dia adalah sosok yang sama. Jadi tidak di depan, misalnya di depan orang yang lebih tua atau pimpinan dia jadi baik, tapi di belakangnya membicarakan menggosipin yang jelek begitu. Tapi kalau integritas ya berarti dimanapun dia akan jadi orang dengan kualitas yang sama begitu. Ya, dan itu PR seumur hidup ya, PR seumur hidup untuk orang tua, untuk pendidik juga. Kita yang sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda, maka kita punya peran juga jadi teladan dalam hal itu, begitu. Tentu masih banyak sekali karakter-karakter yang baik dan yang memang diperlukan ya, untuk bukan hanya anak

0: anaknya, nanti kalau dia punya keluarga, membangun keluarga, juga perlu ditanamkan kesadaran itu juga bagian dari masyarakat dan negara.
1: Betul.
0: Dan negara ini gitu.
1: Global citizen. Mm-hmm.
0: Betul, global citizen. Iya betul, bahkan dunia pun ya, sampai dia masyarakat dunia. Sehingga dia menyadari bahwa sebetulnya dia punya kontribusi. Nah, pilihannya adalah mau berkontribusi positif atau kontribusi negatif. Begitu. Kalau dia dipercaya dengan sebuah tanggung jawab atau kedudukan yang baik, kita bayangkan nih anak-anak ini kalau sudah menjadi orang dewasa yang punya pemimpin, dipercayakan kedudukan tanggung jawab yang besar begitu. Nah, itu kesempatannya dia. Bisakah dia berkontribusi positif untuk mensejahterakan masyarakat, atau dia akan ya berkontribusi secara negatif, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu misalnya. Begitu. Jadi kalau ditanya karakter apa, memang banyak, tetapi yang penting mungkin yang menjadi dasarnya ya itu.
1: Oke, ini jadinya kita jadi lupa tentang media sosial. Iya, ibu Susi. Iya, disiplin dan karakter anak bangsa menuju Indonesia emas ini sebenarnya kan ada efeknya juga tentang perkembangan zaman.
2: Iya.
1: Iya, boleh disampaikan bagaimana sih cara membatasi anak tentang hal itu?
2: Ini pertanyaan yang global yang sering kita temui, entah itu di dalam komunitas, entah itu dengan pertemuan orang tua, ataupun secara umum sering kita dengar sebenarnya. Jadi kita tidak boleh menyangkali bahwa teknologi ini bermanfaat.
1: Iya.
2: Ini sangat berguna. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, kita gaptek.
1: Oke.
2: Ya, kita sementara generasi emas di tahun 2045 nanti yang kayaknya tinggal berapa? 29 tahun lagi ya?
1: Iya.
2: Atau 19 tahun lagi. Itu adalah lek teknologi. Iya. Nah, gitu. Cuma seperti yang sering kita lihat saat ini, orang tua yang menerima teknologi juga belum siap, sehingga untuk mengatur anaknya dengan teknologi itu, orang tua belum ada di titik mampu.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI tiap hari Senin dan Jumat, bulan hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Itu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
0: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, halo.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Akan masuk di closing statement tentang topik kita kali ini, mulai dari Bu Jacinta dulu. Potret pendidikan Papua, tantangan disiplin dan karakter anak bangsa menuju Indonesia Emas. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah banyak membahas hal yang perlu kita ketahui. Yang mungkin untuk closing statement dari saya, mari kita semua fokus pada hubungan sama anak, supaya saat mereka pakai media sosial atau gadget apa, kita bisa berinteraksi sama dia, mengajak dia berpikir kritis, dan untuk bisa melihat bahwa ini kesempatan untuk berkembang bersama.
5: Oke, lanjut Ibu Sindidia.
7: Iya. Anak-anak itu adalah harta yang berharga untuk masa depan keluarga dan negara. Jadi mari kita para orang tua, kita belajar bertumbuh bersama anak-anak kita. Dan pada waktu kita mengarahkan anak-anak kita, kita juga menjadi lebih baik. Bukan hanya anak-anak yang lebih baik. Jadi kita sama-sama dengan anak-anak kita menjadi orang-orang yang lebih baik.
5: Oke, ditutup Ibu Susi.
8: Iya, baik. Pesan saya untuk orang tua dan pendidik, hadirlah di setiap waktu anak, hadirlah di setiap keberhasilan anak, dan jadilah pendukung, supporter nomor satu untuk mereka.
5: Memang hari ini sebenarnya kurang sekali waktu untuk membahas tentang, apalagi ini karakter anak bangsa menuju Indonesia Emas. Perlu sekali untuk sampaikan banyak informasi terhadap orang tua, pendidik, bahkan siapapun masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini. Namun berhubung waktu sudah mau habis, kami berharap nanti di hari Kamis depan boleh kita bahas lagi. Karena ini kayaknya gantung sekali, pertanyaanku juga masih banyak. Tapi tidak apa-apa, kita pasti ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak untuk Ibu Jacinta L. Wiley Basinger BAMA sebagai konselor kesehatan mental. Terima kasih juga untuk Ibu Cindy Dia SE konselor, dan Ibu Susi Maria MEDEC konsultan pendidikan anak usia dini. Terima kasih banyak untuk hari ini tentang topik kita, potret pendidikan Papua, tantangan disiplin dan karakter anak bangsa menuju Indonesia Emas. Terima kasih untuk
9: baik, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi ya yang telah kita dengarkan bersama, tantangan disiplin dan karakter anak bangsa. Dari untuk Anda yang mendengarkan program satu di Halo RRI kali ini, terlebih khusus untuk Bapak Gerardus dan juga Aida ya, sudah dijawab ya melalui dialog tentang tantangan disiplin anak-anak saat ini yang susah atau sulit.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Asia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan

A digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 7K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satu internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan banyak keuntungannya. Persingkat penulisan juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkepak bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa memang di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri baik, mudah untuk kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Jayabaya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP pasca kebakaran sebuah rumah di kawasan Kabupaten Jayabaya. Pendengar, Kapolres Jayabaya AKBP Anak Agung Made Satri Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Polres Jayabaya Ibtu Marcelino H. Rumambi SHMH mengatakan kegiatan olah TKP merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkapkan penyebab pasti kebakaran. Pendengar, dalam kegiatan tersebut personil Satreskrim melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi kejadian dengan mengumpulkan barang bukti, mendokumentasikan kondisi TKP serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi. Ia menegaskan proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kebakaran mengakibatkan sebuah rumah mengalami kerusakan serta menghanguskan sejumlah barang milik korban. Pendengar, hingga kini Satreskrim Polres Jayabaya masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab kebakaran. Polisi juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kejadian yang memerlukan penanganan cepat. Demikian informasi yang kami dapatkan dari laman resmi kami, yaitu .id.

0: Stop!
1: Sebelum kita antisipasi.
0: Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghina.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, pagi.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik

tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudah mendengarkan musik?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

Dan kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 60-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan semakin di tanah dalam kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata menggelar uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional atau UKK JF Guru tahun 2026 di Kenya. Dan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai guru. Pendengar, UKK JF Guru dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Wijangge. Dalam sambutannya, ia menegaskan uji kompetensi merupakan syarat wajib bagi guru ASN yang akan mengusulkan kenaikan jenjang jabatan fungsional maupun pangkat. Guru yang dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat kelulusan berhak melanjutkan proses pengembangan karir sesuai ketentuan yang berlaku. Dengar, Otomi Winjangge menjelaskan jumlah peserta yang terdaftar sekitar 60 orang. Namun peserta yang mengikuti ujian tahun ini masih terbatas karena pelaksanaannya menggunakan sistem daring yang memerlukan kesiapan administrasi dan sarana pendukung. Meski demikian, pelaksana UKK secara online yang baru memasuki tahun kedua di Kabupaten Duga berjalan lancar dan diharapkan dapat diikuti lebih banyak guru pada tahun-tahun mendatang. Melalui pelaksanaan UKK Jabatan Fungsional Guru, pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya dalam mendukung sistem merit bagi ASN sekaligus meningkatkan kualitas didik. Diharapkan sebanyak guru yang memenuhi standar kompetensi sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan serta lahirnya generasi muda Duga yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu redu.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung bre, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mesti masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, kamu?
2: Sini! Kenapa? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

dimulai. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, dan ATM. Tak heran, apabila juga istirahat. Baliknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

RRI, berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan wakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Kanal informasi dan info.
3: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
3: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Lontong! Tolong! Kak, aku bilang apa tadi? Kamu sih, aku tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan.
1: Gitu, cebut. Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah di SPBU layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menit tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu daerah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Ini mantap apa kawan?
1: Barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam Melayu adalah pandu. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan.

Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 September 2012.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan?
2: Wih,
1: pergi Eropa?
2: Oh iya, mau ke Eropa. Setiap teman diundang ke tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, wih. Jangan lupa saya oleh-oleh.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan...
4: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, semoga lagu-lagu daerah yang ada di ruang dengar Anda dapat menemani aktivitas Anda di siang ini.

Honai, rumah adat Papua yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu belatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 5 meter dan pada bagian tersiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wangai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan.

kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. EWI untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan bagaimana menjalani nikah dan memiliki anak.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain pun mendekati pasien.
8: Punten, Ibu. Nyiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari sejenak kita melihat ke sebelah timur Indonesia, Pulau Papua, lebih khususnya di Kabupaten. Ketika di belahan barat Indonesia menganggap baju dan celana adalah pakaian, berbeda dengan penduduk asli Papua, khususnya laki-laki, masih menggunakan koteka. Koteka yang dimaksud bukan pakaian yang menutupi seluruh badan, namun sebagai pengganti celana. Suku Dani yang tinggal di Lembah Balim menyebut koteka holim atau horim. Koteka terbuat dari labu air, yang mana orang suku Dani menyebutnya bobe, yang biasa ditanam di kebun atau di halaman rumah mereka. Berbagai suku di pegunungan tengah Papua dapat dikenali dari menggunakan koteka. Misalnya, yang bekerja ukuran panjang dengan berbagai hiasan digunakan dalam upacara adat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak.
2: Ke? Jadi macam mana telur saya ni kata?
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menuju tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Olahraga senang sekali Dina Raga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah sirik dari dalam dan disiapkan untuk Anda. Pada Gendela Demika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Warga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kibu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tampil sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They're already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua. Sementara kini Antonelli melengkapi di posisi depan, Norris mengaku perma mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri. Jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil. Tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan. Dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, tim akan klasemen sementara dengan mengoleksi 216 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Dengan perebutan gelar juara dunia pembalap super, kita akan makin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2020 Grand Prix yang berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah sama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir. Itulah sesuatu yang bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan erat dan organisasi permainan terus menarik.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
3: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja,

Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan jalani laga pertama Kamboja ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus berjuang untuk mempertahankan peluang ke babak berikutnya. Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di grup yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tampil pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri. Dalam pertandingan tersebut, Persija sempat di Dennis Kolinger pada punggul wasit sehingga 0 berarti Persibaya Fernando Tavares. Ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah tantangan untuk pertandingan. Kamu setuju dengan intensitasnya? Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Terkadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketunjuk kerja luar biasa yang mengutamakan kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, gol 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat berlangsung dan diucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya saya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi laker bernyawa kompetisi Liga Pegadaian Champions 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Pangarep audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya Liga 2 gimana perasaan kawan Pak, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu kemudian kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang netizen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semacam umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berjalan. Dengan demikian, bagi perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah itu sih untuk Persis ini. Tapi Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Untuk proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Woo Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-20-19 dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026. Nah, Garuda menunjukkan medali juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Tunda sedih karena kalah Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua mas-mas sudah. Saya tidak mentah. Tidak mau berlukat dalam perang jenis ini. Cuma itu di perang jenis kita harus dimain terus. Kira-kira semua sebuah semua ini. Yang ada sudah rasanya sedih.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Baratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah timnya kalah.
1: Indonesia mengobati kecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri. Juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Yang telah kita ikuti bersama warta berita olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia. Wamin akan ada informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kenop ngana.
3: Im, main game online terus, belajar dulu.
2: Duh, gara-gara ngana no, sekenop kita. Sama ntar Jo itu.
3: Astaga, alasan Jo terus. Im, tau ndak apa kepanjangan dari PKN?
2: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
3: Astaga Im, salah.
2: Oh.
3: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
2: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
3: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
4: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsa, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Arizona Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 60, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Itu titik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bergerak. Itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google, istilah bottom angka 1 dengan 100 nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa biar terbawa bantal?
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
3: Bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini,
2: itu ada. Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana regulasi harus menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar Minggu 26 Juli 2026. Pendengar, menurut dia penyederhanaan regulasi harus mampu membuka peluang ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan. Pendengar, Muhaimin mengatakan pembangunan hanya menjadi politik bijak memfasilitaskan masyarakat. Dinamika global menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi nasional demi kesejahteraan rakyat. Mendengar, menurut dia hal ini membutuhkan regulasi yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, regulasi menjadi instrumen penting untuk menghapus hambatan penyederhanaan proses serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Pendengar, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mendorong kebijakan lintas sektor berorientasi memperkuat kapasitas masyarakat secara juta, juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi. Demikian informasi yang kami dapat dari kami, yaitu rri.co.id.
1: Termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi di era digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Apa sering kamu atau kamu meri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai. Jika setiap orang kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan di kerjaan. Kamu gak lihat aja, kamu pasti akan terlibat.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasinya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa ditawar pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri Sakura.

Kura Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, isi dan ulasan yang terpercaya akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan sudut tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara, alias bisu. Film tersebut ialah 2,11 detik dan dari film tertua di dunia.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi seco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Fungsi donor darah itu satunya bisa bakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi!
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah, ingin bersuka selfie, bisa jadi menderang mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4.000-an tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga angka.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kan sama dia di Facebook dan Twitter. Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada. Kan kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi penyebaran. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbul pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ya, pendengar, para pecinta musik dangdut dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini untuk musik irama dangdut hari ini. Anda bisa mendengarkan kembali esok hari di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kini kita akan jalan pentas berita pun.

0: Selamat sore, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita, kemajuan Papua Pegunungan tidak terlepas dari gereja dalam memberitakan Injil serta membangun dunia pendidikan sejak awal pelayanan di tanah Papua. Calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra Provinsi Papua Pegunungan tahun ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Senin 27 Juli 2026 selengkapnya. Berita pertama, Gubernur Pegunungan Dr. John Tabo diri ibadah syukuran hari ulang tahun ke-63 Gereja Kingmi Jemaat Betel Wamena yang berlangsung hikmat dan penuh sukacita di Wamena. Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menegaskan kemajuan Papua Pegunungan tidak terlepas dari peran gereja dalam memberitakan Injil serta membangun dunia pendidikan sejak awal pelayanan di tanah Papua. Menurutnya, gereja dan sekolah-sekolah YPPGI telah melahirkan banyak pemimpin yang kini mengabdi bagi masyarakat. Gubernur juga menang perjalanan hidupnya yang dibentuk oleh para guru YPPGI, khususnya dalam Bago, meliputi Kabupaten Paniai Dogiai. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendidik yang telah menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan iman yang menjadi bekal dalam memimpin Papua Pegunungan. Pada kesempatan itu, John Tabo merespon rencana pembangunan SD YPPGI di Sinakma dengan menginstruksikan dinas terkait untuk segera melakukan pengukuran lokasi. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan menyiapkan program pembangunan 6 ruang kelas beserta fasilitas pendukung melalui mekanisme penganggaran pemerintah. Selain itu, Gubernur memastikan pemerintah Provinsi Pegunungan akan mengalokasikan anggaran 5 miliar rupiah APBD tahun anggaran 2027 guna membantu penyelesaian pembangunan gedung gereja Kingmi Jemaat Betel Wamena. Sebagai bentuk dukungan pribadi, Gubernur bersama keluarga juga menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah kepada panitia HUT ke-63 gereja tersebut. Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jemaat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat iman, serta menjadikan gereja sebagai pusat pembentukan karakter generasi muda Papua Pegunungan agar tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, cerdas, dan mampu membangun. Perayaan HUT Kingmi Jemaat Betel Wamena itu dirangkai dengan ibadah syukur, puji-pujian, doa bersama, dan persekutuan jemaat sebagai ungkapan syukur atas 63 tahun perjalanan pelayanan gereja di tanah Papua. Bupati Jayawijaya menghadiri kegiatan Bulan Misi di Gereja GKII Efata Wamena yang akan berlangsung selama sebulan. Kita ikuti laporan bersama reporter Evian.
1: Bupati Jayawijaya meminta jemaat GKII Efata Wamena untuk tetap setia pada penginjilan seperti firman yang disampaikan dalam khotbah, di mana jemaat mula-mula bertanya-tanya kepada siapa kabar sukacita itu. Maka gereja mengajarkan bahwa perutusan itu dikabarkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui firman tersebut. Hal itu ditegaskan Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH ketika menghadiri ibadah pembukaan Bulan Misi yang diselenggarakan setiap bulan Agustus setiap tahun berjalan. Ibadah pembukaan berlangsung hikmat dipimpin Pendeta Tanti Salamena STHMSI bertempat di Gereja Efata Wamena kemarin. Dikatakan Bupati Atenius, firman yang disampaikan orang murid masih belum banyak yang mengerti. Hal itu masih banyak anak-anak yang berada di jalanan. Untuk membina anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan gereja, karena gereja menjadi mitra pemerintah dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Bupati Atenius juga meminta gereja untuk terus terlibat aktif dalam pelayanan kepada umat, jemaat, dan masyarakat, membentuk karakter rohani untuk menjadi orang Kristen

0: benar-benar mengerti karakter dalam dirinya dan dapat melakukan mana yang baik untuk dilakukan. Upati juga menegaskan dengan iman yang kuat, ia percaya Jayawijaya semakin diberkati dikarenakan banyak orang yang melewati bumi.
1: Maka gereja harus menyampaikan kabar baik itu kepada siapa saja yang ada, dan kita tidak harus pergi jauh-jauh. Di seputaran kita pun ada yang tidak sejak lahir. Memang mereka melihat, oh di situ ada gereja, ada pesta, ada apa, mereka hadir. Tetapi tidak paham. Terbukti hari ini kita perlukan di jalan, di mana-mana ada. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah juga gereja. Karena pemerintah dan gereja telah menjadi partner kerja di dalam objek pelayanan yang sama, yaitu rakyat bangsa. Maka pemerintah daerah Kabupaten Gresik apresiasi dan mendorong untuk gereja terlibat langsung aktif di dalam pelayanan umat masyarakat, membentuk karakter rohani menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengerti Allahnya, yakini dalam dirinya, dan dapat melakukan mana yang baik dan menurut orang lain tidak dilakukan. Semakin hari Jayawijaya diberkati karena banyak orang yang dibenarkan melalui pelayanan sebagaimana pelayanan luar misi.
0: Di tempat yang sama, Gembala Jemaat Efata Wamena, Pendeta Tisa Lamena mengharapkan kepada jemaatnya agar dalam bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu akan terus menjadi acuan bagi jemaat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bulan misi. Dengan tujuan setiap jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi dan bagaimana mengambil keputusan untuk mengenal Yesus baik sebagai juru selamat bagi setiap orang di sekitarnya.
2: Harapan saya sebagai gembala Jemaat Efata Wamena, kegiatan bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, itu menjadi acuan untuk kami melakukan kegiatan bermisi selama satu bulan ini. Tujuannya adalah semua jemaat misi, bagaimana bermisi dan bagaimana juga mengambil keputusan untuk menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada orang yang ada di sekitar kita. Jadi doa kami kiranya Tuhan menolong dan menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam bermisi selama satu bulan ini. Tuhan berkati.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Misi, Diana Sitohang, mengatakan tujuan dari Bulan Misi adalah agar Injil terus tersebar di seluruh penjuru melalui tema yang telah diusung Panitia, dengan harapan agar jemaat GKII Efata Wamena semakin bertambah memberitakan Injil dan semakin setia mengamanati semangat agung Tuhan Yesus Kristus. Dari Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
3: Bupati Jayawijaya Ateneus Murib menilai kegiatan makan bersama dalam skala besar yang digelar bersama kreator konten Bobon Santoso di Distrik Asolokopal pada Sabtu lalu itu menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Kegiatan memasak makan kuah lembut merupakan bagian dari rangkaian yang dianggap positif serta manfaat langsung bagi warga Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bupati Ateneus Murib mengatakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyambut baik kedatangan Bobon Santoso dan timnya. Ia menilai aksi memasak porsi jumbo itu bermakna semangat persatuan yang kuat melalui tradisi makan bersama.

0: semua orang bisa makan dalam satu kuali yang kurang lebih tadi dari penyedia Bobon menyampaikan warm yang tadi masak itu bisa 2.000 orang.
1: Menanggapi berbagai tanggapan publik, Bupati Jayawijaya Atheneus Murib mengatakan konsep makan bersama menggunakan

Dan kuali besar itu sama sekali tidak berniat untuk menggeser tradisi lokal warga Papua. Ia menegaskan budaya bakar batu yang syarat akan karena tradisi utama yang dijaga. Anda masih mengikuti lintas berita Papua Pegunungan. Pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata menggelar uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional atau UKKJF Guru tahun 2026 di Kenyam. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan profesionalisme kompetensi aparatur negara yang profesional. UKKJF Guru itu dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Guijangge. Dalam sambutannya, ia menegaskan, uji kompetensi merupakan syarat wajib bagi guru ASN yang akan mengusulkan kenaikan jenjang jabatan fungsional maupun pangkat. Guru yang dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat kelulusan berhak melanjutkan proses pengembangan karir sesuai ketentuan yang berlaku. Otomi Guijangge menjelaskan jumlah peserta yang terdaftar sekitar 60 orang, namun peserta yang mengikuti ujian tahun ini masih terbatas karena pelaksanaannya menggunakan sistem daring yang memerlukan kesiapan administrasi. Demikian pelaksanaan UKK secara online yang baru memasuki tahun kedua di Kabupaten Duga itu berjalan lancar dan diharapkan dapat diikuti lebih banyak guru pada tahun-tahun mendatang. Melalui pelaksanaan UKK Jabatan Fungsional Guru, pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya dalam mendukung sistem merit bagi ASN sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Diharapkan semakin banyak guru yang memenuhi standar kompetensi sehingga mampu menghadirkan pembelajaran lebih inovatif dan berdasarkan pendidikan serta lahirnya juga yang terdaya secara. Memasuki hari ke-6 pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Peningkatan kemampuan fisik, kedisiplinan, serta pemahaman wawasan kebangsaan menjadi modal penting menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Papua Pegunungan Tali Tombi Layuk mengatakan dirinya hampir setiap hari memantau langsung proses latihan. Menurutnya kemampuan para peserta terus meningkat dari hari ke hari dan diyakini akan semakin matang dengan sisa waktu pelatihan sekitar 3 minggu ke depan. Naftali menegaskan pendidikan Paskibraka tidak hanya berfokus pada latihan fisik dan peraturan baris berbaris, tetapi juga membentuk karakter, jiwa kepemimpinan, nasionalisme, dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai bagian dari pembentukan karakter, Jaya memberikan peserta. Adapun disampaikan meliputi wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahaya narkoba, pencegahan kenakalan remaja, etika bermedia sosial, kepemimpinan, hingga keselamatan berlalu lintas. Sementara itu, Ketua Pelatih Paskibraka Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026, Aibtu Sanusi menjelaskan, selama 6 hari pertama, peserta telah menjalani pelatihan dasar sebagai fondasi sebelum memasuki latihan formasi pengibaran bendera. Saat ini para peserta mulai dibagi ke dalam pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45. Lebih lanjut, sanakan peningkatan kemampuan gerakan, kekompakan dan disiplin para terlihat jelas setiap hari. Ia berharap seluruh calon paskibraka mampu menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan baik, disiplin dan penuh tanggung jawab.

Berita terakhir, meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di daerah penugasan Satgas Pamtas RI PNG kewilayahan Yonif.

11 di Biak, menggelar aksi sosial bertajuk TNI Berbagi Berkat. Kegiatan di kepada jemaat gereja Maui Balingga Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan itu dipimpin oleh Danpos Balingga Letu Infantri Arif Jumadi bersama para personil melaksanakan ibadah minggu bersama jemaat di Gereja Baptis Mowo Distrik Balingga. Dan Pos Balingga menyampaikan pelaksanaan TNI Berbagi Berkat itu merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat di pedalaman Papua. Selain menjaga keamanan serta kehadiran Satgas TNI di tengah-tengah masyarakat itu bertujuan untuk membawa kedamaian dan mempererat silaturahmi. Aksi berbagi berkat itu disambut dengan sukacita dan senyum hangat dari warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kehadiran Satgas TNI di Gereja Mowi memberikan rasa aman sekaligus kedekatan emosional yang erat dengan jemaat. Sementara itu, Pendeta Gereja Mowi Anis Wenda menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kebaikan yang ditunjukkan oleh personil TNI. Keluarga dan jemaat Baptis Mowi tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, namun doa tulus selalu untuk personil TNI yang bertugas di Distrik Balingga. Aksi sosial bertajuk TNI itu berlangsung lancar dari awal hingga akhir.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, baru saja kita simak lintas berita Papua Pegunungan. Dan sore ini saya ada akan menemani Anda

melalui frekuensi modulasi FM 7,1 MHz dan RRI Digital Pro 1 Wamena. Ya, mungkin siang ini masih terasa panas ya, cuaca cerah. Kami harap apapun tugas-tugas yang diemban kepada Anda hari ini dengan tekun Anda dapat menuntaskannya, karena berhasil dan tidaknya semua bergantung pada Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas juga untuk yang ada di kompleks pertokoan di Jalan Sulawesi, Jalan Safri Darwin, Jalan Irian, Jalan Yosudaro, Dikora, Home. Cuma Anda hari ini lebih baik di hari-hari kemarin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu amin amu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi radio on demand.
0: Lari siaran dari 1 Pro 2 Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang pasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya berkembang pertama kali di China, seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas. Pada temuan abad ke-9 di Desa Tanah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id
1: yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Churchill yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Mengganti sangat setiap jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan keterampilan, tapi juga tentang teknologi yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Bu, ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
0: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air. Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Waktu terus berlalu dan saat ini lebih 43 menit waktu Indonesia. Ya, di luar sana angin sepoi-sepoi, cuaca cerah dan hari yang baik untuk melakukan aktivitas maupun memanjakan tubuh dengan sekedar berolahraga. Yang segar bugar juga baik. Namun menemani kebersamaan di sore ini kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan pengembangan potensi kopi di Papua Pegunungan. Hasil reportase kami dua asosiasi penggiat dan pengusaha kopi Papua Pegunungan, Bapak Kelion Yikwa. Berikut reportasenya.
1: Papua Pegunungan tidak hanya dianugerahi keindahan alam, tetapi juga memiliki potensi besar melalui kopi yang tumbuh di dataran tinggi dengan cita rasa yang khas dan kualitas yang mampu bersaing. Di setiap biji kopi, terdapat kerja keras para petani yang menjadi ekonomi keluarga dan melalui mendorong kemandirian masyarakat di usaha kopi. Kita akan bahas bagaimana pengembangan usaha kopi dapat meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta memperkenalkan pengembangan ke pasar yang lebih luas. Mari bersama menggali inspirasi, tantangan, dan peluang agar kopi Papua Pegunungan semakin dikenal, bernilai tinggi, dan menjadi kebanggaan daerah sekaligus menopang kemandirian masyarakat. Saya akan berbincang bersama Ketua Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi Papua Pegunungan, Bapak Kelion Yikwa. Selamat mengikuti perbincangan kami. Baik, pendengar dan pemirsa, saat ini kami bersama Ketua Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi Papua Pegunungan, Bapak Kelion Yikwa.
2: Selamat. Senang juga.
1: Baik, Bapak. Kita bincang-bincang sedikit berkaitan dengan potensi pengembangan kopi di Papua Pegunungan ini untuk peningkatan ekonomi petani kopi khususnya, tapi masyarakat secara umum, Bapak. Bapak, mengapa usaha kopi ini menjadi penting bagi petani di daerah ini?
2: Baik, terima kasih. Kalau saya mundur, ini ceritanya agak panjang, tetapi dari semua produk yang ada di, lebih khusus di Kabupaten Jayawijaya, kopi adalah salah satu produk yang memang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kecil, artinya lebih khusus ke petani. Langsung bisa dirasakan langsung oleh petani sendiri.

0: sehingga kami terus mendorong untuk pengembangan di bidang kopi ini.
1: Baik, untuk pengembangan ini apa tantangan terbesar?
0: Tantangan terbesar yang kami lihat saat ini adalah kurangnya sinergi. Kurangnya sinergi artinya kerjasama ini. Jadi kami alami, jadi pembagian peran ini di tingkat penggiat, terus di pemerintah. Nah, tetapi akhir-akhir ini kami lihat bahwa kendala itu sudah mulai, sudah ada solusi dengan langkah-langkah yang sudah mulai diambil oleh pemerintah daerah, lebih khusus di Kabupaten Jayawijaya.
1: Baik, Bapak, ini kopi di Papua Pegunungan ini memiliki kualitas yang lebih baik. Bagaimana Ketua Asosiasi mengajak para petani kopi di daerah ini untuk menjaga kualitas agar tetap unggul?
0: Terima kasih. Ajakan kami yang pertama bahwa kopi kita di Papua Pegunungan masih terjaga organiknya, sehingga itu satu keunggulan yang memang kami miliki di wilayah kopi. Nah, sehingga para asosiasi menghimbaukan kepada masyarakat petani kopi, terus kita giat kembangkan untuk pengembangan kopi ini. Jadi dengan langkah yang sudah diambil oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan program Bupati

0: Bupati Kabupaten Jayawijaya Tintara Sindoro petani untuk pengembangan kopi.
1: Kopi apa peran petani kopi untuk pengembangan usaha kopi ini?
0: Kalau kami lihat dari asosiasi, lihat 80% kopi ada di tangan petani, sehingga peran petani sangat-sangat penting. Nah, karena itu kami sangat mengharapkan asosiasi, mengharapkan dari kementerian atau pemerintah, memang harus kita sekarang harus fokus melihat petani.
1: Baik, sejauh ini apa yang dibutuhkan petani kopi, dukungan apa yang dibutuhkan dari pemerintah?
0: Saat ini yang sangat dibutuhkan salah satunya adalah penjemuran petani. Kebanyakan mama kampung penjemuran, penjemurannya di tengah, jadi aktivitas pokoknya kan berkecil.
1: Yeah.
0: Jadi kadang saat hujan itu mama kasihan. Jadi itu juga mempengaruhi kualitas kopi, sehingga kami dari asosiasi mengharapkan pemerintah untuk bisa memfasilitasi gedung dan rumah penjemuran. Dan sebagai contoh, kami dari asosiasi sudah berinisiasi dan sudah melakukan beberapa rumah penjemuran. Jadi kami mengharapkan dari kementerian, bahkan pemerintah provinsi, untuk petani itu salah satunya rumah penjemuran, peralatan pasca di perkebunan kopi.
1: Baik, Bapak, bagaimana kopi lokal di Papua Pegunungan ini bisa bersaing bahkan tingkat internasional?
0: Saya di kami masih terus terjaga dengan organik ini, hasilnya. Kedua, kami dengan kopi ini dia ada di atas ketinggian 1.800 sampai 2.000, dan itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi ini masih ada di urutan nomor 1, terbukti setelah kami cupping di Australia. Jadi itu kopi kami masih ada di atas rata-rata 82, dan itu sudah masuk, itu kopi terbaik.
1: Ya. Bagaimana ajakan Bapak untuk pemuda ataupun penggiat kopi serta petani kopi di daerah ini untuk terus mengembangkan usaha kopi?
0: Terima kasih. Kami terus menggerakkan pemuda. Kami sudah memulai tinggal limo. Sekarang kita pakai istilah 8 kabupaten ini, karena muda yang sudah berada. Jadi mari kita yang ada di kampung, yang proses SMA, yang masih ngawur-ngawur di kota, masih kembali ke kampung, kita kerja.
1: Ya, ada hal lain yang ingin disampaikan untuk terkait

0: Kami memberikan apresiasi khusus kepada terus dia mendorong pengembangan rencananya sekali 1-2 tahun atau 3 tahun ke depan kalau pemerintah daerah fokus bekerja sama dengan kami asosiasi 3 tahun ke depan masyarakat kita ekonomi akan
1: baik. Baik, Kelion Jigwa itu asosiasi pengusaha dan penjual kopi Papua Pegunungan.
2: Wah. Iya. Bapak-bapak, 40
1: kopi bukan sekedar menghasilkan komoditas unggulan, tetapi juga menjadi jalan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat petani. Dengan pengelolaan yang baik, peningkatan kualitas, serta dukungan dari berbagai pihak, kopi dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menggerakkan ekonomi daerah. Semoga perbincangan kita di hari ini dapat menjadi semangat bagi para petani kopi untuk terus berkarya dan mengembangkan usaha hingga memiliki daya saing yang luas. Karena di setiap cangkir kopi Papua tersimpan keras, harapan, dan masa depan masyarakat. Saya pamit undur diri, salam lestari untuk kopi Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Ya, pendengar, itulah tadi bincang-bincang kami bersama Ketua Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi Papua Pegunungan. Ya, ternyata kopi di Papua umumnya di Dating memiliki kualitas terbaik. Ya, apalagi di kawasan Papua Pegunungan maupun di Papua Raya, kopi tetap tumbuh tanpa pupuk ataupun sering disebut kopi organik. Ya, kopi sangat baik untuk dikembangkan di wilayah Papua Pegunungan. Mudah-mudahan memanfaatkan potensi maupun sumber daya alam yang ada untuk bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Ya, pendengar, sampai di sini sudah kebersamaan kita untuk segmen sore ini. Masih terus menemani Anda lewat tembang-tembang hiburan juga rangkaian informasi-informasi. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap optimis, dan jangan lupa untuk terus menebarkan senyuman kebaikan pun ada siapa saja.
4: Ini suara burung cantik, namanya burung cantik. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
5: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus sindikat curanmornya ketat, sedih tersangka motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk BUI.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur.

0: Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah kita.
2: Nah, kamu yang suka lupa, yuk liatin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Kan kalau airnya dibuang-buang.
3: This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Air lama dan mungkin tanah dan kolam membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah bukan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang

0: Kasihan banget dia. Ini teman Facebook aku. Dia posting dia kasihannya lagi. Gak ada yang
1: padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah engkak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan dan masyarakat ini disampaikan oleh PI Tanjung Pinang.
4: Yeah. Hey. Check. Hey.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan

Pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kami masih menemani Anda dan sesaat lagi akan kita jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua.

0: Berita pertama, menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua. Laporan Tri Rian.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di pihak NUFOR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah pihak NUFOR. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnant of War atau ERW.
2: Dari bersama bahwa dari 1944 sampai dengan hari ini itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar Biak. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak, tidak, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut dan kita akan mendisposalnya. Memang menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, nah itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang memang memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang berada di Pulau Biak ini.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu-waktu, kita memulainya tanggal 30 Mei, telah melakukan atau menetapkan tim untuk melakukan mitigasi bencana khususnya untuk bom di Kabupaten Biak. Dan itu sudah berjalan, dan timnya terdiri dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, dan di dalamnya itu para ahli yang sudah memberikan informasi tentang potensi peledakan bom itu, karena pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas tertentu pada bagian itu, tetapi mempunyai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dan itu sudah disebarkan untuk menjadi perhatian untuk masyarakat.
1: Melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau ERW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan ERW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tri Rian melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Forkopimda Yapen, ASN TNI Polri, paguyuban mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD, SMP, dan SMA di Yapen. Kita ikuti laporan reporter Salo Ayomi.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen gelar apel gabungan kick-off pengibaran bendera merah putih menyongsong HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen menghadirkan Porkopimda Yapen, TNI Polri, ASN, Paguyuban, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, pelajar SD SMP SMA di Yapen. Apel ini dipimpin Bupati Yapen Benyamin Arisoy SEMSC dalam sambutannya mengatakan apel ini sebagai momentum memperkuat sinergi, disiplin, semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Yapen. Melalui apel gabungan diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, menciptakan HUT kemerdekaan yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Apel gabungan pada pagi hari ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, disiplin, serta semangat kebersamaan dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui apel gabungan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta menciptakan suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang penuh makna dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Melalui kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI Polri, ASN, paguyuban mahasiswa, pelajar, mensukseskan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI sebagai wujud ungkapan syukur dan penghormatan.
5: Pencanangan atau kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita tandai dengan penyerahan bendera merah putih kepada komunitas masyarakat yang dilanjutkan dengan parade merah putih sebagaimana terlaksana hari ini. Dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di kota, 17 distrik maupun 160 kampung dan 5 kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih serta memasang umbul-umbul pada rumahnya masing-masing dan juga pada kantor-kantor.
4: Pelaksanaan apel kick-off pengibaran bendera merah putih, Bupati Yapen Benyamin Arisoy bersama pimpinan Porkopimda menyerahkan bendera secara simbolis kepada perwakilan TNI Polri, ASN, paguyuban yang ada di Yapen, dilanjutkan dengan parade merah putih. Salo Ayomi melaporkan.
0: Warga Nabire minta pihak terkait segera menangani sampah, memperbaiki penerangan, serta menertibkan lapak-lapak di kawasan pantai Nabire. Kondisi ini dinilai semakin memprihatinkan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
6: Pantai Nabire merupakan ikon wisata utama di pusat kota Nabire, Papua Tengah, yang populer sebagai tempat nongkrong warga Nabire, terutama pada sore hari. Pantai ini menawarkan pemandangan santai, kuliner, dan wahana permainan bagi anak-anak, menjadikan destinasi favorit untuk menikmati suasana pesisir di tengah kota. Ikon pantai yakni sebuah tulisan besar Pantai Nabire yang terbuat dari material tembok. Selain itu, lapak-lapak atau bangunan yang berada di dinding atau pagar milik penerbangan MAF dulunya hanya bangunan bongkar pasang, kini menjadi bangunan permanen yang dinilai tidak tertata dengan baik. Tidak hanya itu, coretan bahkan ludah pinang terlihat mengotori permukaan tulisan Pantai Nabire. Di samping itu, sampah plastik yang berserakan di bibir pantai. Kondisi ini sangat disayangkan, padahal tulisan Pantai Nabire menjadi titik populer bagi para pengunjung. Ungkapan itu dikemukakan mantan Kepala Distrik Nabire tahun 2008, Daniel Maipon, yang juga salah satu pencetus atau pendiri Pantai Nabire yang dahulunya dikenal dengan Pantai Maaf.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire, Lurah Morgo, Kepala Distrik Nabire, Bapenda Kabupaten Nabire, tolong ditata Pantai Nabire itu sesuai peruntukannya dari awal. Yang lihat sekarang ini tidak tertata baik. Bangunan yang kita orang wanti-wanti untuk tidak boleh ada, sekarang sudah ada. Yang dinding punyanya penerbangan Mavit itu sebenarnya tidak boleh permanen, tidak boleh ada pengecoran. Waktu itu kita bilang jual, malam tutup seperti biasa, tidak ada bermalam. Kemudian untuk masyarakat kota yang datang menikmati Pantai Nabire ini sudah jadi ikon kita. Tolong kepada masyarakat pengunjung untuk kita jaga. Kita boleh datang menikmati tapi kita menjaga juga kebersihannya. Bapak Ibu, para pengusaha dan pedagang yang sudah mendapat izin dari pihak pemerintah Kabupaten Nabire, tolong agar selain Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbisnis, berusaha, Bapak Ibu juga harus punya kewajiban untuk ikut memelihara Pantai Nabire ini. Ini kan sekarang model macam pasar, jadi semua orang bebas berjualan sampai tidak ada tempat duduk untuk pengunjung, semua padat. Saya khawatir sekali kalau dia akan kembali lagi seperti yang masa lalunya.
6: Sementara itu, terkait kebersihan Pantai Nabire, Ibu Ana Meyati, salah satu masyarakat Nabire yang sering berkunjung bersama keluarga, berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, sehingga para pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta menambah penerangan dan menertibkan lapak-lapak yang dinilai semberau.
8: Kayaknya sampah-sampah ini perlu diperhatikan, karena kalau hujan itu kan macam meluap lah. Sampah-sampah memang harus segera ditangani dengan serius, karena dia ada di tengah kota. Dan ini Nabire kecil ini sudah jadi provinsi Papua Tengah. Paling tidak kita sudah menunjukkan bahwa kita nih bagus, kita nih bisa bersih, bisa sehat, bisa bahagia. Kita yang di dalam. Terus ini lapak-lapak yang kemarin aku kira hanya bongkar pasang, jadi wani ada kegiatan mereka pindah. Ternyata sekarang sudah jadi permanen ya. Apakah memang itu sudah ada? Artinya sudah ada instruksi dari dinas terkait, boleh ini permanen gitu. Saya pikir kalau dia bisa bongkar pasang suatu saat ada kegiatan apa, bisa dipakai. Perlu sekali nih, Pantai Mas itu kan betul-betul jadi pusat hiburan atau pusat kuliner buat masyarakat. Entah itu minggu sore atau hari-hari lain, karena betul-betul ada orang keluarga-keluarga di atas. Tapi yang perlu kita tangani, kalau malam itu kita nggak bisa ke sini. Selain nggak ada penerangan, satu nggak ada penerangan, ini betulan gelap kalau malam. Terus kemudian keduanya, ini keamanannya juga perlu ditingkatkan.
6: Dengan adanya perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, para pelaku usaha, Pantai Nabire diharapkan kembali memancarkan keindahan dan menjadi kebanggaan warga serta daya tarik wisatawan. Sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah, Nabire juga dikenal dengan potensi wisata bahari lainnya di Teluk Cendrawasih. Robby Vanindi melaporkan.
0: Dua angkasawan-angkasawati LPP RRI dinyatakan berkompeten usai menyelesaikan ujian kompetensi wartawan radio. Berikut laporannya.
9: Sebanyak 22 angkasawan dan angkasawati RRI Korwil Nusantara 1 Papua resmi menyelesaikan uji kompetensi wartawan radio selama 4 hari. UKWR Angkatan 44 dan 45 dilakukan sebagai bagian upaya peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Kepala LPP RRI Jepura sekaligus Koordinator Wilayah Nusantara 1 Papua, Joni Iskandar Baso mengatakan pelaksanaan UKWR merupakan langkah strategis untuk memastikan wartawan RRI memiliki kompetensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya, sehingga peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
10: Uji kompetensi wartawan radio UKWR merupakan bagian upaya strategis LPP RRI dalam meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan UKWR di wilayah Korwinus 1 Papua merupakan momentum dalam memastikan bahwa wartawan RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dituntut untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, terpercaya, kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi wartawan melalui UKPR saat ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
9: Sementara tim penguji UKWR, Taufan Pamungkas mengatakan kompetensi UKWR harus terus diwujudkan melalui pembelajaran dan karya jurnalistik yang sudah diverifikasi.
11: Jadi kalau tidak belajar, kamu tertinggal. Kamu akan ditinggal. Jadi harus belajar terus. Dengan UKWR ini, apapun hasilnya, jadikan trigger pemicu untuk terus belajar. Jadi kompetensi itu bukanlah tujuan akhir, tapi dia merupakan komitmen yang harus diwujudkan setiap hari, setiap saat kita harus mau belajar, harus terus belajar, sehingga kepercayaan publik itu hanya bisa kita dapatkan dari hasil karya kita, target kita. Bikin berita yang baik, terkonfirmasi, terverifikasi, dan itulah salah satu ciri profesionalisme.
9: Ditambahkan Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar-Butar mengingatkan bahwa sertifikat kompetensi dari Dewan Pers merupakan bentuk legalitas profesi yang harus dijaga dengan integritas.
12: Yang 22 bibit mudah-mudahan tumbuh di Jayapura di tangan Pak Joni. Dan yang juga nama Pak Kasatker, Juru Kasatker yang ada di Kronisa. Jadi bersyukurlah, terima kasihlah teman-teman yang ikut kawalan ini. Karena sudah memiliki legalitas jadi langsung yang paling tinggi. Bukan lagi di lembaga, bukan mengatakan yang lebih kecil, tapi maksudnya lagi kita sudah Dewan Pers. Yang berhak menentukannya adalah Dewan Pers, penyebar kod Dewan Pers. Hargai dan jangan bisa manfaatkan, gunakan itu menjadi Anda menjadi wartawan yang berguna dan juga bermartabat dan
9: Penutupan UKWR Angkatan 44 dan 45 menjadi momentum bagi RRI untuk terus memperkuat kualitas SDM jurnalistik di Tanah Papua sehingga mampu menghadirkan berbagai informasi yang lebih profesional, kredibel, dan semakin dipercaya masyarakat Papua di era media digital. Nalik Saulia melaporkan.

0: SD Negeri 2 Tanah Merah gelar jalan santai bersama keluarga memperingati Hari Anak Nasional. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, SD Negeri 2 Tanah Merah menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh siswa beserta orang tua Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini disampaikan langsung Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah Abdul Wahab. Menurut Abdul Wahab, peringatan Hari Anak Nasional yang sebenarnya jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu sengaja dialihkan pelaksanaannya ke hari Sabtu dengan pertimbangan agar seluruh orang tua dapat hadir dan berpartisipasi bersama anak-anak mereka.
2: Ya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, tapi kami melaksanakan kegiatan di hari Sabtu supaya orang tua bisa bersama-sama dengan anaknya. Kalau hari tanggal 23 kemarin kan hari Kamis, itu hari kerja, mungkin orang tua tidak bisa bersama-sama. Sehingga kita memang melaksanakan untuk hari Sabtu, supaya keluarga besar SD Negeri 2 bersama orang tua jalan santai. Suasananya ya tidak terlalu formal, tapi berjalan bersama keluarga.
1: Mengingat hari Kamis adalah hari kerja, rute jalan santai dimulai dari titik kumpul di halaman depan Sukaryanggo yang telah disiapkan panitia dan berakhir di halaman kantor Bupati Bovendigul. Kegiatan ini diikuti secara meriah oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan total keseluruhan kurang lebih 700 peserta anak-anak yang didampingi oleh masing-masing orang tua dan wali murid.
2: Anak-anak tidak bermain gawai, yaitu bermain permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, main egrang, mungkin main layang-layang, main gundu, kemudian permainan-permainan yang lain lah, yang sifatnya tradisional.
1: Selain jalan santai, panitia juga menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan permainan tradisional yang mengajak anak-anak kembali mengenal permainan asli tanah air sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Di antaranya adalah lompat tali, bermain egrang, layang-layang, gundu, dan beragam permainan tradisional lainnya yang disukai anak-anak.
2: Diharapkan bahwa dalam rangka Hari Anak ini, hubungan antara orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan yang ada ini berjalan harmonis sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik.
3: Ada hal lain Pak yang mau disampaikan?
2: Saya berharap bahwa Hari Anak Nasional ini bisa diperingati secara keseluruhan di Kabupaten Bovendigul sehingga bisa lebih meriah lagi.
1: Melalui momen peringatan ini, Kepala Sekolah Abdul Wahab menyampaikan harapan besar agar hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, guru, dan seluruh warga sekolah senantiasa terjalin dengan baik sehingga proses pendidikan dan pembentukan karakter anak dapat berjalan maksimal. Suasana kegiatan berjalan dengan penuh semangat, tawa riang anak-anak, dan kehangatan kebersamaan antar seluruh keluarga besar SD Negeri 2 Tanah Merah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Berita terakhir, Polres Jayawijaya musnahkan 5.407 batang ganja dan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan juga minuman keras. Laporan Afrianti Marbun.
4: Kepolisian Resort Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dan operasi kepolisian selama periode Januari hingga Juni 2026. Menurut Kapolres, pemusnahan dilakukan secara bertahap, sementara barang bukti hasil operasi hingga akhir Juni dimusnahkan dalam kegiatan kali ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen penegakan hukum. Dari hasil operasi tersebut, Polres Jayawijaya bersama TNI berhasil mengamankan sebanyak 5.407 batang ganja. Keberhasilan itu, kata Kapolres, merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Pegunungan. Kapolres menegaskan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
5: Untuk pemusnahan hari ini merupakan hasil operasional dari bulan Januari sampai Juni. Kemarin Januari, Maret, Februari sudah kita laksanakan. Adapun tambahan sampai bulan Juni kita laksanakan hari ini. Hari ini memang pemusnahannya agak besar karena kita dapat temuan dari rekan-rekan TNI yang memang aktif membantu kita dalam melakukan pemberantasan ganja ini sejumlah 5.407 batang. Betul, jadi kami dari kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya dan Kapolri pun sudah berkomitmen. Tidak ada satu anggota pun yang bermain-main dengan yang namanya narkotika. Jadi saya tegaskan kembali lagi, apabila ada anggota kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya yang memang dari masyarakat saksikan ada berkaitan dengan narkoba, silakan laporkan ke kami. Begitu pula tadi juga sudah kami sampaikan, sesuai dengan komitmen kami dengan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, apabila ada rekan-rekan TNI juga yang memang terbukti oleh masyarakat berurusan dengan barang-barang ini, silakan dilaporkan ke Subdenpom TNI Wamena.
4: Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jayawijaya selama triwulan 2 tahun 2026 juga berhasil mengungkap 25 paket sabu-sabu dengan 17 laporan polisi. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan. Untuk kasus ganja, saat ini terdapat 2 tersangka yang menjalani proses hukum.
5: Kita kan narkoba itu kita bagi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif. Kalau untuk masalah sabu-sabu, sampai detik ini, untuk triwulan 2, BB yang sudah kami dapatkan itu adalah sejumlah kurang lebih 25 paket sabu-sabu yang beredar di Jayawijaya.
6: Untuk pelakunya kemana?
5: Untuk pelakunya ada 17 LP, semuanya diproses secara hukum. Saat ini ada yang sudah beberapa sudah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka, ada beberapa yang masih dalam proses untuk melengkapi berkas. Ganja sama, ada 2 sudah pelaku yang kita proses, sampai saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas. Miras sudah ada, tapi kalau untuk miras lokal, kebanyakan kami melakukan penggerbekan terhadap rumah-rumah produksi miras lokal, CT maupun Balo, yang memang dalam keadaan kosong.
4: Melalui kegiatan ini, AKBP Bimantara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memerangi narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai penyakit masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang aman, tertib, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita Gema Papua Korwil 1. Dan saat ini sudah pukul 19 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berapa saja ya. Bahagia selalu dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini bersama orang-orang terkasih juga dengan kegiatan-kegiatannya. Kami terus menemani ruang dengar menembus jarak, ruang, dan waktu dengan menghadirkan tembang-tembang hiburan, juga informasi-informasi langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan melalui FM 97,1 MHz. Ya, jangan berharap untuk sesuatu yang tidak pasti dan tetap berpikiran positif untuk meminimalisir dampak-dampak yang sering ditimbulkan.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dan...
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: kawan. Saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, eh. Eh, jangan lupa sole-ole.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek!
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Hidup dan memang sesuai. Nah ini menjadi kekuatan kita dan kita harus lebih banyak lagi belajar bagaimana menghadirkan isu perubahan iklim, lingkungan maupun pembangunan dengan bahasa sehari-hari dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari.
2: Jauh di lubuk hatiku.

0: 97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda dan tentunya masih menemani Anda dari studio Pro 1 RRI Wamena yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Tentunya masih bersama saya Selma Tanasikona yang akan menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Wamena. Dan pendengar, sudah tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
3: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri

0: kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait juga perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam. Itu.
1: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
2: Bagaimana supaya ini ke depannya juga, supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
1: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandio Pandi, RRI Portugal, Negara Untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
4: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
5: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
5: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin

0: Din Kurniawan mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond selaku Direktur Utama PT Tebo Indah menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
1: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
3: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
1: Oke, kalau Pak Liu?
3: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
1: Direktur utamanya?
3: Pak Raymond Liu.
1: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
3: Iya.
2: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
4: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
1: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
5: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
1: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
2: Ya. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
6: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
7: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
6: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
7: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kowani Eka menyambut baik gerakan tempe UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
8: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Kowani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Tempe.
7: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia.

0: si beragama.
1: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
0: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
2: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
0: Sidang

0: kesehatan, diantaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
2: Daerah-daerah yang rawan troping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
2: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades dan juga relawan untuk berhemat air.
3: Sementara itu Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
4: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK, BPBD, seperti biasanya seperti itu.
3: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
5: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
6: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000

0: Tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RPLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
1: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
0: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RPLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali,

0: sendiri, enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
1: Festival ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami balansnya mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nyarat Duli Celolukro, TGRRI, terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: di atas kepala itu. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Tidakkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

97,1 RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda ya, dan kita masih menemani Anda sampai jam 12 malam. Yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Ini tadi ada yang request lagunya dari Pasto, Tanya Hati, lagunya kita udah siapin. Dan juga tadi ya lagunya dari Elemen, Rahasia Hati. Dan tadi juga ada yang request lagu Ambon ya. Ya udah ya, karena Wamena juga lagi dingin sekarang. Udaranya sangat dingin ya. Ini enggak tahu nih berapa derajat ya, tapi enggak apa-apa ya. Kita nanti carikan lagu Ambon, semoga lagunya ada. Dan ada juga yang request lagunya dari Slang Good Morning Papua ya. See you, rindu sekali Wamena. Ya udah, buat kamu yang lagi di kota Wamena ya, pasti kamu bakalan rindu dengan suasana di Wamena dan udara di Wamena yang sedingin ini. Jadi buat kamu yang masih lama-lama di sana, ayo pesan tiket pulang ke Wamena cepat. Terus ada juga dari kakak Leo yang bergabung, ada juga dari kakak Nona, terus ada dari Syam, kakak Max ya. Pokoknya buat kamu nih, kebersamaan kita masih cukup lama, jadi buat kamu yang mau request lagu, kita tunggu malam ini sampai jam 12 malam. Dan ya udah, kita denger dulu lagunya dari Pasto, Tanya Hati.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

Sembilan tujuh koma satu pro satu RRI Wamena. Nah, kita habis ditemani satu lagu dari Ambon ya. Lagunya dari Mita Talahatu, Sukanyong Papua ya. Jadi ya, semoga lagunya bisa menghibur Anda di malam hari ini. Dan kita mau sapa-sapa dulu yang ada di sekitaran Jalan Safri Derwin. Selamat malam. Dapat salam? Kok dapat salam sih? Kita mau sapa dari Jalan Lamat Yani ya. Terus ada juga dari mana tadi itu? Dari tuh lupa kan. Dari Asmat ya. Oh ya, dari Asmat buat Kakak Max ya. Pokoknya salam dari Kota Wamena, dari Kota Dingin ya. Semoga Kakak Max dengan sekeluarga di sana selalu sehat. Dan siapa tadi itu yang masih yang katanya kirim salam? Pokoknya yang ada di sekitaran Kota Wamena ya. Selamat malam untuk Anda. Dan kebersamaan kita juga masih ada 9 menit lagi di Lintas Wamena Malam. Nah, tadi ada yang bilang katanya boleh putarkan satu lagu kah? Ya udah, kita putarkan satu lagu dari Seventeen ya. Walaupun lagunya agak galau, tapi yang dengarnya jangan galau ya. Cukup lagunya aja yang galau. Ya udah deh, langsung aja kita putarkan lagunya dari Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, dan satu lagu dari miliknya Seventeen ya, sudah hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan enggak terasa ya, kebersamaan kita sampai di sini untuk edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di Lintas 6 malam dari jam 8 malam tadi sampai saat ini ya. Kita akhiri seluruh rangkaian acara untuk hari ini ya, dari Lintas 6 pagi sampai saat ini. Dan terima kasih untuk Anda, lebih terkhususnya pendengar setia kami lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk Anda selalu ikut berpartisipasi di program kami di Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami informasikan untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru, silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id, atau Anda juga bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendengarkan atau menikmati fitur-fitur terbaru di aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, saya Salma Tanasikona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selma Tanes Kona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 4 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terima salam kebanggaan kita. Merdeka!

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Knop ngana.
4: Tim, main game online terus, belajar dulu.
3: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Sama antar Jo itu.
4: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
3: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
4: Astaga, Im, salah.
3: Oh.
4: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
3: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
4: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
5: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang rohani di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia. Wamen.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan dengan dua topik utama di antara lain DPRP Papua Pegunungan soroti kinerja Pemprov terkait sejumlah layanan publik. Ratusan mahasiswa STIKIP Abdi Wacana Wamena ikut kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB bersama saya Van Indra Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang utama di mana anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan, Festus Manasye Aso ST, mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar segera memprioritaskan penggunaan dana otonomi khusus atau dana otsus untuk membantu korban konflik sosial di Wamena dan korban bencana tanah longsor di distrik Aso Tipo, Kabupaten Jayawijaya. Festus Manasye Aso mengatakan dana otsus yang diberikan pemerintah pusat harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, terutama orang asli Papua. Menurutnya, data korban telah tersedia sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembangunan kembali rumah warga yang terbakar maupun relokasi bagi masyarakat terdampak longsor. Ia menjelaskan konflik sosial di Wamena mengakibatkan puluhan rumah warga hangus terbakar, sementara bencana longsor di distrik Aso Tipo memaksa sejumlah keluarga meninggalkan rumah dan honai mereka untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Karena itu, Festus meminta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui APBD Perubahan segera mengalokasikan dana otsus untuk pembangunan rumah korban, relokasi warga terdampak longsor, serta perbaikan akses jalan dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Ia juga mengingatkan agar program pembangunan lebih difokuskan pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, dana otsus harus memberikan manfaat langsung bagi warga yang terdampak bencana dan konflik. Festus berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret, karena dana otsus merupakan amanah yang harus digunakan secara tepat, sasaran demi membantu masyarakat bagi bangkit dari musibah. Sudah mendengar, kita beralih berita selanjutnya. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi daerah, mulai dari kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan pembangunan hingga pengelolaan keuangan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Sejumlah anggota DPRP Papua Pegunungan menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi daerah, mulai dari kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan pembangunan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Sorotan itu disampaikan dalam rapat badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah di kantor DPRP Papua Pegunungan kemarin. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRP Papua Pegunungan, Leni Caroline Wea, mengatakan kondisi masyarakat saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, sehingga berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat perlu segera ditangani secara maksimal. Ia mengungkapkan DPRP telah menghimpun berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, namun menurutnya pokok-pokok pikiran DPRP hingga kini belum diakomodasi dalam program pemerintah daerah. Leni juga menyoroti pelaksanaan kegiatan kedewanan yang disebut tidak berjalan sesuai jadwal. Ia mengaku pembayaran hak-hak anggota DPRP sering mengalami keterlambatan. Selain itu, Leni menyampaikan DPRP telah menginisiasi rencana peraturan daerah atau Raperda yang bertujuan memberikan kebebasan kepada pengusaha asli Papua agar memiliki dasar hukum dalam memperoleh kesempatan berpartisipasi pada proyek-proyek pembangunan pemerintah. Sementara itu, anggota DPRP Papua Pegunungan Fraksi Demokrat Ransina Dabi juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Ransina, komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat. Ia juga menilai pengelolaan organisasi perangkat daerah OPD perlu dievaluasi termasuk dalam aspek tata kelola keuangan. Ransina mengaku hak-hak anggota DPR sering diterima dengan keterlambatan. Atas kondisi tersebut, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Selain persoalan keuangan, Francina turut menyoroti pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai perlu mendapat perhatian. Ia berharap proyek-proyek pemerintah dapat melibatkan lebih banyak pengusaha asli Papua sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di daerah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara pendengar, Bupati Jogja Antonius Murib secara resmi membuka seminar sehari untuk pemuda Katolik Dekenat Pegunungan Tengah di Wamena serta mengajak UMK memperkuat iman dan berkontribusi untuk pembangunan Papua Pegunungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Supriyadin.
1: Bupati Jaya Wijaya Antonius Murib secara resmi membuka seminar sehari orang muda Katolik UMK Dekanat Pegunungan Tengah Keuskupan Jayapura di Wamena Jumat 24 Juli 2026. Bupati mengajak UMK memperkuat iman sekaligus menjadi agen perubahan yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Antonius Murib mengapresiasi penyelenggaraan seminar yang dinilai menjadi wadah strategis untuk membina dan memperdayakan orang muda Katolik. Menurutnya, kegiatan tersebut penting agar generasi muda semakin bertumbuh dalam iman maupun menjawab tantangan zaman dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Bupati menegaskan bahwa orang muda Katolik merupakan generasi penerus gereja dan bangsa yang memiliki tanggung jawab sebagai motor penggerak pelayanan serta agen perubahan. Mengusung tema orang muda Katolik bangkit menemukan jati diri dalam iman dan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat Papua Pegunungan. Bupati mengajak seluruh serta memanfaatkan seminar sebagai kesempatan memperdalam pemahaman iman sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial. Bupati juga mendorong peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat menggali potensi diri, memperluas wawasan, dan mempererat persaudaraan antar anggota UMK Pegunungan Tengah. Menurutnya, generasi muda harus tumbuh menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, berdaya saing, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman Katolik. Seminar sehari tersebut dihadiri Pastor Dekan Dekanat Pegunungan Tengah, Pastor Moderator UMK, Ketua Tim Penggerak UMK Pegunungan Tengah, para narasumber, panitia, dan peserta dari berbagai wilayah di Pegunungan Tengah. Bupati mengajak seluruh peserta menjaga semangat persatuan, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan semboyan Kabupaten Jaya Wijaya, Yogotak Hano Hubuluk Motok Hanorogo, yang berarti hari ini baik, hari esok harus lebih baik lagi. Sebagai motivasi untuk terus berkarya demi kemajuan gereja, daerah, dan generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
0: PLT Sekda Jaya menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar segera membimbing dan memfasilitasi para CASN setelah melaporkan di unit kerja masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
2: Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Jaya Wijaya Tinggal Wusono memimpin apel bersama yang dirangkai dengan apel perdana bagi calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi dan menerima surat keputusan

0: Ia menjelaskan jam kerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya berlangsung mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Timur dengan total waktu kerja 37,5 jam setiap pekan, disertai waktu istirahat pada siang hari. Selain disiplin, para CSN juga diminta untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas pokok serta fungsi pada unit masing-masing. Pimpinan OPD dapat diharapkan menempatkan para CASN sesuai formasi jabatan yang telah dilamar, sekaligus memberdayakan mereka apabila terdapat unit kerja yang membutuhkan tambahan tenaga. Sekda juga menghimbau para CASN untuk aktif belajar, membangun komunikasi dengan rekan kerja maupun pimpinan, serta tidak ragu bertanya apabila menemui kendala dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat terkoordinasi dan diselesaikan secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, Tunggal Usono juga turut berpesan kepada ASN yang telah dahulu mengabdi agar menjadi teladan bagi para CASN. Menurutnya, meskipun masih terdapat sebagian pegawai yang belum menjalankan tugas secara maksimal, mayoritas ASN telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi generasi ASN yang baru.
1: Kita melapor kepada masing-masing OPD di mana mereka ditugaskan. Harapannya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau mereka telah melapor, tolong difasilitasi kaitannya dengan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai bagian dokumen penting yang nanti harus terlaporkan di dalam sistem CSN dan juga terkait dengan pembagian mereka bulan Agustus. Saya pesan kepada adik-adik CPNS untuk segera menyesuaikan dengan jam kerja pegawai. Jadi jam kerja kita itu dalam satu minggu 37,5 jam. Jam 7.80 pulang jam 4 sore. Nanti ada istirahat sebentar di jam 12 sampai jam 1. Kami berharap Bapak dan Ibu pimpinan OPD bisa mengarahkan mereka dan bisa menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang memang sudah mereka lamar. Kalau nanti ternyata ada bidang atau unit kerja yang memang memerlukan dukungan secara tenaga, tolong Bapak dan Ibu bisa memberdayakan mereka. Dan saya yakin dan percaya juga adik-adik cepat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi di dalam OPD. Tolong cepat belajar, cepat menyesuaikan, belajar itu bisa mandiri, bisa dengan teman, bisa juga dengan pimpinan di atasnya.
0: Menutup arahannya, PLT Sekda Tunggal Usono meminta seluruh ASN untuk tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan kinerja terbaik. Ia juga mengingatkan agar para CASN tetap menjalankan tugas dengan baik sembari menunggu pelaksanaan pelatihan dasar atau latar CPNS yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Sebanyak 108 mahasiswa sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisabi.
1: Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus dan...
2: Pembukaan kegiatan PKKMB tersebut dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 27 Juli 2026. Kegiatan PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema Membangun Generasi Emas Berkarakter Kristus yang berkualitas, cerdas, dan disiplin. Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo mengatakan ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB peserta bisa beradaptasi dengan lingkungan baru,

0: baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di Kota Wamena. Selain itu, menurut Lepinus Gembong, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
1: Harapan kami dalam kegiatan PKKN ini, kami mengarahkan kita lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu. Dan lebih lagi yang ketiga adalah diharapkan untuk pembinaan karakter. Jadi lebih diutamakan adalah pembinaan karakter dari berbagai latar belakang.
0: Lebih jauh, Ketua STKIP Wamena Lepinus Gombo mengatakan, sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, berita yang terakhir, SMA Negeri 1 Tiem gelar pengenalan lingkungan sekolah untuk bekali siswa baru angkatan 2026 dengan penguatan karakter dan budaya lokal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: SMA Negeri 1 Tiem, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, menggelar kegiatan pengenalan lingkungan sekolah PLS bagi siswa baru angkatan 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 14 sampai 16 Juli 2026 itu dirancang untuk membekali peserta didik dengan penguatan karakter, wawasan pendidikan, pembinaan rohani, serta kecintaan terhadap budaya lokal sejak memasuki lingkungan sekolah. Kepala Seksi Kurikulum SMA SMK Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanijaya, Sepi Wanimbo, mengatakan pendidikan memiliki peran dalam membentuk generasi yang unggul dan berkarakter. Menurutnya, pendidikan tidak hanya diperoleh di sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan kepribadian. Pada kesempatan itu, Sepi Wanimbo mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Lanijaya untuk memperkuat budaya literasi dengan menyediakan buku-buku bacaan kontekstual Papua di perpustakaan sekolah. Menurutnya, karya tulis anak-anak Papua perlu dimanfaatkan sebagai referensi pembelajaran agar peserta didik semakin mengenal bahasa, sejarah, dan budaya daerah sendiri. Pada hari pertama kegiatan, pembinaan rohani disampaikan oleh pimpinan gereja Pendeta Beribus Tabuni dengan tema remaja yang berkarakter takut akan Tuhan. Ia mengingatkan para siswa agar mengutamakan Tuhan dalam menjalani pendidikan karena karakter dan iman menjadi bekal utama meraih masa depan. Dalam kesempatan itu, Sepi Wanimbo juga menyerahkan sejumlah buku karya penulis asal Lani kepada SMA Negeri 1 Tiem. Buku-buku tersebut diharapkan menjadi bahan literasi sekaligus referensi muatan lokal bagi para siswa. Kepala SMA Negeri 1 Tiem, Deni Wenda, mengapresiasi dukungan yang diberikan Dinas Pendidikan dan para narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan buku-buku yang diterima akan dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran muatan lokal di sekolah. Sementara itu, Ketua Panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah, Kilaus Wenda, berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga penutupan pada 16 Juli 2026. Ia menilai pembekalan dari berbagai narasumber akan menjadi bekal penting bagi siswa baru dalam membangun karakter, meningkatkan semangat belajar, dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus yang cerdas, mandiri, serta berintegritas sesuai visi pembangunan Kabupaten Lanijaya. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini. Selasa 28 Juli 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pengumuman berasal dari bagian akademik STIPER Petra Bali Muamena ditujukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STIPER Petra Bali Muamena. Sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa STIPER Petra Bali Muamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2026 dengan membawa yang pertama, slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa, mahasiswi dibuka mulai tanggal 3 Agustus 2026. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Pengumuman yang kedua berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Muamena ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA-SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Muamena membuka pendaftaran calon mahasiswa mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1. Gelombang yang pertama 12 Januari 2026 sampai 12 Februari. Gelombang kedua 3 Maret sampai dengan 13 April 2026. Gelombang ketiga 4 Mei sampai 26 Juni 2026. Gelombang keempat 29 Juni sampai 31 Juli 2026 bertempat di kampus STIPER Petra Bali Muamena Jalan Sangir Putih Kelek Muamena. Jam 8 sampai 14.00 setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus STIPER Petra Bali Muamena di Jalan Sangir. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebo. Bukan nyanyi dulu, mari kita nyanyi.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional.

Isu ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi pembahasan dalam musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Restarto bersama Anda.

Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan buka informasi dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti.

Mensesnek Hadi juga menyatakan bahwa hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Peri Warjio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Peri baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih dapat mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan situasi di kawasan yang tetap bergejolak di tengah jeda dalam kampanye pengeboman. Ria Novosti pada Senin dengan mengutip The Wall Street Journal, mengutip para pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Trump menunda rencana dalam meningkatkan secara tajam kampanye militer terhadap Iran karena kekhawatiran eskalasi dapat menguras persediaan rudal pertahanan udara yang saat ini sudah menipis secara berbahaya. Sementara dari dunia olahraga, kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta UNJ. Senin 27 Juli 2026 dan turnamen yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema Membangun Prestasi untuk Negeri. Tema ini diambil sebagai wujud semangat Polri untuk masyarakat melalui pembinaan olahraga yang inklusif dan berprestasi. Tidak hanya menjadi turnamen yang mendukung pembinaan olahraga nasional, tapi ternyata inklusif bagi para atlet penyandang disabilitas.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Kita simak laporan lengkap dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dipanggil ya, satu, nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dan itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman bareng dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi,
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Bundar, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3+ Negara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke isu ketahanan pangan. Dari koperasi Desa Merah Putih hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG kini menjadi pembahasan di Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar di Kampus Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Kita simak laporan dari Semarang disampaikan Bahtian Rifai.
5: Tadi dari teman-teman banyak yang menyampaikan aspirasinya, pertama soal kedaulatan pangan, terutama di koperasi desa, kampung nelayan.
6: Musyawarah Nasional Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ke-19 resmi digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Semarang, Polines, Senin. Forum yang berlangsung hingga 1 Agustus mendatang tersebut menjadi ajang konsolidasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk menentukan arah gerakan nasional sekaligus memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muzammil Ihsan mengatakan, Munas diawali dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan, pemilihan kepemimpinan baru, hingga perumusan arah gerakan BEM Seluruh Indonesia selama 1 tahun mendatang. Menurut Muzammil, isu ketahanan dan kedaulatan pangan menjadi salah satu pembahasan utama dalam Munas. Mahasiswa menyoroti berbagai program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi.

0: bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai agent of change, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan pembangunan.
1: Kami pengen mahasiswa tidak hanya merupakan agent of change, tetapi merupakan kualifikasi kontrol, ya, kemudian sebagai energi lebih yang bisa disalurkan dalam rangka apa itu membangun suatu wilayah.
0: Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan 77 perguruan tinggi melalui konsep kolaboratif government. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kuliah kerja nyata atau KKN tematik, serta riset dan inovasi termasuk pengembangan teknologi desalinasi bersama Universitas Diponegoro. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah Kalimantan Tengah.

0: warga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kita bergabung bersama rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
2: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
1: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
2: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
3: Sembako, nasi beras, telur, sepan, ASI ayam.
4: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
3: Anak
4: makan anak ya, karena ibu anaknya ini ya.
3: Iya.
4: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
3: Kita bersyukur kehadiran Pak membantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
2: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
5: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih informasi dari Kalimantan Tengah ke Sungai Liat di Bangka. Sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%, terutama terjadi di musim kemarau. Ratna Agusari melaporkan.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah.
7: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
6: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lain, mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
7: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau

0: Masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
1: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak, Merawang ada, karena Merawang itu cabang, kami kan ada 8 jadi duanya cabang, yang satu kalau Sungai Liat pusat, dua cabang, yang lainnya unit.
0: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih.

0: kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen mengadukan pencemaran lingkungan. Warga bahkan mengeluhkan polusi udara berupa debu abu sisa pembakaran dan meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo setelah dinilai sudah merugikan masyarakat. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
2: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo, serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material, termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
1: Ya, karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
3: Ada yang sakit selama
1: ini? Ya, ada banyak. Batuk yang... Batuk berulang.
3: Gatal-gatal
1: juga.
4: Karena pusing. Terus kemarin ada warga Candel yang
1: kelilipan
4: terkena mata
1: IGD.
2: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Sragen Samuel Mahindra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Sragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
5: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak. Direkomendasikan turunkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
2: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Sragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV atau HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Fahmi.
6: Dinas Kesehatan Sidoarjo menegaskan data 522 pelajar dan mahasiswa dengan HIV merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026, bukan kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi stigma terhadap ODIF. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyebut 522 kasus tersebut terdiri dari atas 13 anak PAUD atau TK, 44 siswa SD SMP, dan 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Hingga Juni 2026, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Sidoarjo mencapai 7.230 kasus.
7: Data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus terhitung sejak 2001 sampai dengan 2020. 6. Nah, dari angka 60 kasus ini sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun. Seperti itu.
3: Jadi angka realnya untuk pelajar berapa, Bu?
7: Berarti tinggal 53.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan di Dikbud Sidoarjo, Lili Sulistiyowati, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinkes untuk memperkuat edukasi pencegahan HIV di sekolah serta meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga BK.
8: Dengan adanya kasus tersebut, yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tentunya yang pertama adalah penguatan kebijakan pendidikan tentunya, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pencegahan HIV/AIDS di satuan pendidikan, begitu. Kemudian juga memastikan tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik maupun pendidik yang terdampak HIV/AIDS.
6: Dinas Pendidikan juga menegaskan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Pendampingan bersama lintas instansi akan terus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas serta memastikan akses pengobatan tetap berjalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

namun membuka penjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risudu Starto, selamat pagi, selamat memulai hari ini, dan kita akan lanjutkan kebersamaan.

0: Aduh, nyamuk ini bu banyak apa dalam?
1: Baik saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia dan kembali di Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: Kece lagi. Berantem ini yang dapat. Kece lagi. Kece mi.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kamu ngapain aja dari
2: pagi? Ini mungkin masih kotor apa
1: yang kamu lihat nih? Kamu goblok,
2: cuma begini aja
1: nggak
2: bisa. Ngapain
1: aja kamu nih? Nina! Ya, Tante! Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: called Big, Big, Big, Big, Big Baby.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store.
1: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
4: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
3: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA aku.
3: Jambret! Jambret! Juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
5: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Knop nana. Duh, knop nana.
3: Tim, main game online terus, belajar dulu.
2: Duh, gara-gara ngana no, sekenop kita. Sama terjo itu.
3: Astaga, alasan jo terus. Tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
2: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
3: Astaga, Im, salah.
2: Oh.
3: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
2: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
3: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
4: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketemu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
4: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?